0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik, Mang Cepicek dulu-dulu dimanapun berada, dan 19 menit langkah dari jam 7 paginya. Ini kita bakal ke informasi lagi ya. Kita masih informasi terkait dengan siaran layanan UMKM, yaitu informasi tentang serapan gabah petani Bulog capai 3 juta ton. Sumsel, Bangka Belitung menyokong 99.466 ton. Iya, dolor-dolor, Perum Bulog Kanwil Sumsel dan juga Babel ini mencatat realisasi serapan gabah dan juga beras petani di wilayahnya. Dan tentunya ini mencapai di angka 99.466 ton setara dengan beras. Dan capaian itu menjadi upaya untuk mendukung pengadaan gabah dan juga beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah. Dan sementara secara nasional, Bulog juga ini mencatat capaian positif dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan juga beras dalam negeri per tanggal 3 Juni 2026. Dan realisasi serapan gabah dan juga beras petani secara nasional ini sudah mencapai 3.8626 ton setara atau dengan beras 3,01 juta ton. Realisasi itu sekitar 75%, yaitu dari target nasional sebesar 4 juta ton yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Apalagi realisasi itu tercapai dalam 6 bulan. Dan dolor-dolor, menurutnya juga capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat dan juga daerah, ada juga TNI Polri, ada juga penyuluh pertanian, penggilingan padi dan lain sebagainya. Dan informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, "Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa." Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, macam becek kalau jam-jam semedi. Ini pecaco, lalu lintas di Palembang masih padat dan juga dulur-dulur. Mungkin juga ini sudah sampai ke tempat aktivitasan sambil monitor di Perempat FM Palembang. Kami bakal ketengahkan informasi kembali sebelum kita bakal lanjutkan hiburan kita ya. Dan informasi kali ini tentang panen raya jagung di Kabupaten Oku Selatan, dukung swasembada pangan.

Oku Selatan, di mana informasinya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal kedua di tahun 2026. Ya, di mana ini dipusatkan di Dusun 9 Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Buai Rawan pada beberapa waktu yang lalu. Dan panen raya jagung tersebut ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dan terhubung secara virtual bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui video konferensi. Dan dulur-dulur, selain panen raya, dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan juga ada peluncuran operasional 166 SPPG Polri dan juga menyerahkan bantuan sosial, ada juga bantuan benih jagung hibrida kepada kelompok tani dan serta juga ada bantuan alat dan juga mesin pertanian berupa ada traktor dan hand traktor. Dan selain itu, dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sangat pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi utama kekuatan bangsa. Dia juga menyebutkan swasembada pangan cuma dapat terwujud melalui kerjasama seluruh elemen bangsa. Dan selain itu juga dulu-dulu, Presiden juga mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam menjaga dan juga meningkatkan produksi pangan nasional, termasuk Polri yang dinilai aktif untuk mendukung sektor pertanian. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM, Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Cuma Pempek Yang Ngerti. Kalau pagi memang pempek menjadi salah satu makanan yang sangat ngerti uang Palembang ya, terutama untuk dijadikan sarapan. Karena pempek ini memang makanan tradisional di setiap waktu itu pasti pas, macam bice. Pagi dia pas, petang dia pas, malam dia pas, untuk ada tamu juga dia pas. Dan tentunya pempek ini akan memberikan semangat ya, mudah-mudahan untuk macam bice yang sarapan paginya dengan menu pempek sambil monitor di Perempat FM Palembang. Kita masih bakal lanjutkan kembali informasi di siaran terkait dengan UMKM, dan informasi selanjutnya ini tentang cerita pengusaha roti di Klaten yang menembus Dubai berkat program Menteri Perdagangan Budi.

0: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor. Di mana informasinya ini bangganya Arif Munandar, salah satu pengusaha toko roti yang ada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah, menceritakan usahanya lancar berkat program dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag, dan usaha dia bangun di Klaten saat ini sudah punya cabang di Dubai. Arif juga mengaku usahanya ini sukses berkat program Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kemendag, yang diketahui punya program pendampingan waralaba nasional. Dalam program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM untuk menaikkan kelas bisnis mereka ini supaya pajak berekspansi guna ke sistem kemitraan atau waralaba. Dan selain itu, dolor-dolor, Arif juga menyampaikan terima kasih kepada Budi Santoso karena sudah ngejuk ke rasa optimis terhadap usahanya, dan dia juga mengaku banyak mendapat insight atau masukan dari program Kementerian Perdagangan tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.
1: Maju, bayu mulang, bojek ini.
2: Kolat, kemulang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, mancabicak dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah informasi sedengat tepat di jam 8. Mancabicak Mapalili ini menjadi tradisi penting bagi masyarakat Bone yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan untuk menjelang musim tanam sebagai bentuk permohonan berkah. Pemimpin adat atau bisu memimpin doa serta membawa perlengkapan sakral. Dan iringan musik tradisional Bugis ini menambah suasana hikmat dan penuh makna. Selain bertani, nilai siri napace, ini sebutannya, turut juga tercermin dalam upacara ini. Dan tradisi ini juga mengajarkan tentang rasa hormat, tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, serawai nyelapat tahun ini menjadi tradisi khas masyarakat Bintuhan, Bengkulu. Dan upacara ini digelar dalam setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas panen berlimpah. Dan dalam tradisi ini juga warga berkumpul membawa hasil bumi untuk dimakan bersama. Kegiatan ini juga biasanya disertai doa bersama dan juga kesenian daerah Serawai, musik rebana dan tarian tradisional membuat suasana semakin meriah. Selain bersyukur, acara juga mempererat hubungan antar warga desa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya sahabat budaya, di mana berada, masih di perempat suara budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk galo-galo Mang CBC dulu-dulu di mana berada ya. Ketemu dengan Kulo Celisa edisi hari ini di hari Selasa ya. Oke, Selasa 9 Juni 2026 ya. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kakek. Cik Lisa nganti ke Cik Ilham ya. Oke lah, karena Cik Ilham lagi ada tugas khusus. Iya. Dan sahabat budaya, masih di rangkaian Sriwijaya paginya sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kakek, di sesi Anjang Sana. Yang nak bergabung di line telepon 36 maksudnya di 0711 351656. Boleh bergabung ya, Cik Lisa tunggu di line telepon kita. Kita nak ngobrol mengenai berbagai hal terkait dengan siaran kita pagi ini mengenai UMKM ya. Menarik ini untuk diperbincangkan. Ya, yang nak bergabung, yang baru be ngebel tadi, Cik Lisa buka ke di line telepon kita ya, di 351656. Sementara informasi yang bakal kita sampai ke di pagi ini, sahabat budaya, ini Cik Lisa pilih ke mengenai kesehatan ya. Dimana yang namanya kesehatan itu sangat penting untuk kita jago ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi perempat.
1: Pagi. Apa kabar? Sudah lama tak bersua.
0: Iya, lama tak bersua. Kita pagi ini edisi khusus ya ketemu ya. Sehat, alhamdulillah. Ini terpaksa ya keluar lagi nih. Di balik layar sekarang keluar layar ya.
1: Iya. Cik Lisa Cik Ita waktu itu.
0: Iya, alhamdulillah ketemu pagi ini. Sehat ya Cik Ita ya. Oke. Untuk Anjang Sana kita pagi ini berkaitan dengan UMKM ya, tapi berkaitan juga dengan informasi kesehatan yang bakal Cik Lisa sampai ke dengan pagi ini berkaitan dengan konsumsi jamu. Ini banyak juga ya pelaku UMKM yang muka usahanya di usaha kuliner jamu nih ya Cik Ita ya. Oke. Cik Ita? Kalau Cik Ita termasuk uang yang hobi minum jamu gak nih?
1: Kalau Cik Ita tidak juga ya. Mm-hmm. Kalau minum jamu itu yang pasti yang diminum itu air hangat ya. Kalau jamu itu jarang Cik.
0: Tapi pernah lah ya sekali-sekali. Paling jamu apa yang ini?
1: Jamu gendong
0: itulah yang selama ini kita galak konsumsi. Tapi kita jenguk sekarang nih pelaku UMKM ngembangkannya jadi jamu zaman now lah ya, milenial ya. Cuman beda versi kemasannya Cik Ita ya.
1: Ada yang langsung itu kan, ada yang seduh kan?
0: Kalau jamu gendong itu istilahnya dak katik yang disimpan dalam waktu yang lama ya. Kita dan minum
1: sekarang katik lagi jamu gendong.
0: Bukan katik lagi, langka. Ada dikit tapi ya. Jarang istilahnya dah ya.
1: Kalau dulu kan gendong kan. Didukung dari belakang gitu.
0: Jamu-jamu.
1: Jamu kak.
0: Alah, buat jamu manis tenan.
1: Dengan suara manis lantang itu kan.
0: Okay. Belum minum jamu lah, sehat ya dah. Apalagi tukang jamunya manis. Oke, dalam artian kalau Cik Ita termasuk uang yang ada juga lah ya minum itu, tapi tidak rutin lah.
1: Tidak rutin lah ya dengan jarang-jarang kalau kepengen baik.
0: Oh iyalah.
1: Kalau kepengen tidak.
0: Oke. Iyalah menma itu Cik Ita, mau kasih sudah bergabung. Ini kita cuma ngobrol be ya. Tidak request lagu, tidak apaan ya. Gitu lagunya disiap ke bayang adol lah Cik ya.
1: Alhamdulillah
0: baca
1: ngomong
0: dengan
1: Cik Lisa kan.
0: Kangen ya.
1: Yang pasti selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat sehat.
0: Amin. Iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Bedayo ya. Ada Cik Ita tadi sudah bergabung, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah ya. Ada lagi yang nak melo berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Anjang sana.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih Cik?
2: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Cik Dodong?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
2: Jam
0: 10 pegawai. Jadi ini masih santai dulu ya. Siap-siap nak pegawai. Semangat-semangat ya Cik Dodong ya. Oke Cik Dodong, kita pagi ini ngomongin tentang UMKM jamu ya, salah satu kuliner yang ada di antara banyaknya kuliner yang ada dijual. Kalau Cik Dodong termasuk wong yang hobi minum jamu dak?
2: Hobi juga,
0: ya.
2: Kadang-kadang buat dewek jamu.
0: Wow.
2: Dari tumbuh-tumbuhan.
0: Cik Dodong punya resep andalan enggak jamunya kalau buat dewek tuh?
2: Kalau misalnya sakit,
0: lagi demam ya.
2: Makan ke kunyit. Kunyit diparut campur gula merah.
0: Oh, kunyit campur gula merah. Tidak nambah jahe enggak?
2: Jahe juga,
0: jadi ada anget-angetnya ya. Itu salah satu resep dari Cik Dodong ya.
2: Iya, bandrek gitu.
0: Istilahnya bandrek lah ya. Tapi mah ini hari ada juga bandrek yang siap saji ya, Cik, enggak repot.
2: Ada banyak di pasar. Lalu malam jualan juga.
0: Tinggal selera beda ya.
2: Iya, Cik.
0: Pagi ini sudah minum jamu?
2: Tidak.
0: Kopi ngopi beda. Ya. Dia ngopi ngodot.
2: Iya, pegal-pegal baru kan.
0: Iya, tidak boleh lah ngode tuh ya, dilarang. Oke, Cik Dodong, makasih lah bergabung, sehat selalu, ya. Semangat.
2: Ada pantun tuh, Cik Risa.
0: Ay, baru betul lah dapat pantun aku.
2: Lihat cahaya, mata meri, makan kue gitu sambil minum.
0: Cakep.
2: Cik Risa hari ini cantik, dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah sahabat budaya, Celisa lah ada dua penelpon tadi ya. Terkait dengan informasi kesehatan mengenai minum jamu ini juga ya sahabat budaya. Jadi kalau yang namanya citra jamu selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua yang mulai didobrak. Nah sahabat budaya, minggu kemarin ya 7 Juni 2026, dalam puncak peringatan Pekan Jamu di Car Free Day Palembang. Mungkin sahabat budaya sempat juga mampir ke sana ya. Jadi Badan Pengawas Obat Makanan BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat, terutama generasi mudanya, untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berkhasiat. Namun sahabat budaya, di balik upaya mempopulerkan kembali jamu ini, ada peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia BKO. Jadi bahan kimia obatnya zat berbahaya ini sering disusupkan oleh oknum produsen nakal untuk menjuk ke efek instan, di mana dalam jangka panjang justru ini merusak organ tubuh. Jadi terasa cespleng, jamunya diminum langsung sehat, padahal kalau kita minumnya neman rutin, itu yang membuatnya jadi berbahaya. Jadi ditegaskan juga, masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat cespleng atau langsung minum manjur ini ya. Jadi secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak, istilahnya beguyur be ya. Jadi tidak katil obat yang langsung cespleng. Nah itu yang harus jadi perhatian kita. Jadi sahabat budaya, dikatakan juga tindakan tegas juga diambil hingga tahun 2026 BPOM Palembang setidaknya sudah memproses secara hukum ada 3-4 perkara penyalahgunaan kewenangan terkait peredaran jamu yang berbahaya ini, meski di tahun 2026 temuan produk baru mulai menurun. pengawasan di tingkat retail hingga jamu gendong tetap diperketat melalui edukasi dan pemusnahan produk di tempat jika ditemukan adanya pelanggaran, sahabat budaya.

0: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Rompah dengan ingat informasi sedengat. Sahabat budaya, di tengah menjamurnya kuliner modern Mainyari, martabak giles tetap bertahan sebagai makanan tradisional khas Palembang. Camilan ini masih digemari masyarakat karena cita rasa khas dan proses pembuatan yang dipertahankan secara turun-temurun. Martabak giles dikenal sebagai sajian yang kerap dinikmati saat sore hingga malam hari. Kehadirannya menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat saat berkumpul bersama keluarga. Kuliner tersebut memiliki karakter berbeda dibanding dengan martabak modern saat ini. Proses pembuatannya masih dilakukan secara manual tanpa bahan instan. Pemilik perausahaan Rido Ida mengatakan, pembuatan martabak giles ini dimulai dari pengolahan adonan kulit. Seluruh tahapan dikerjakan dari awal agar menghasilkan tekstur yang khas. Martabak giles dibuat tanpa menggunakan kulit siap pakai. Dan juga cara ini dapat menghasilkan ketebalan kulit yang seimbang dan rasa yang lebih autentik. Kulit martabak dibuat melalui proses pengadonan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Teknik penggorengannya juga menentukan tingkat kematangan dan kerenyahannya. Selain kulit, bagian isian menjadi ciri penting martabak giles ini. Kentang halus digunakan sebagai bahan utama yang dipadukan dengan telur dan daun bawang. Bumbuan pilihan ditambahkan untuk memperkuat cita rasanya yang gurih. Komposisi tersebut menghasilkan tekstur padat yang menjadi identitas kuliner ini. Dan seiring dengan perkembangan selera masyarakat, variasi isian mulai mengalami penyesuaian. Beberapa penjual menambahkan wortel, ayam suwir, hingga kornet. Meski terdapat inovasi, bahan dasar kentang tetap dipertahankan. Rasanya yang asli dianggap menjadi kekuatan utama dari martabak giles ini. Dan juga untuk penyajiannya biasanya disertai cuko atau cabai rawit, dan pelengkapnya tersebut memberikan sensasi rasa pedas yang memperkuat rasa gurih yang kita rasakan ya. Dan juga pengolahan yang tepat membuat martabak jadi lebih tahan lama. Keberadaan martabak giles menunjukkan kuliner tradisional tetap memiliki ruang di tengah perubahan zaman. Makanan khas ini berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk kebersamaan kita di Sriwijaya pagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat KGE ya. Dan dengan Cik Lisa di sini bakal dilanjuti lagi dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan pilihan, juga informasi ya. Sahabat Budaya yang sudah mulai gaweannya sejak tadi di kantor pemerintah ataupun di Manobe, Sahabat Budaya begawe ya. Cik Lisa doakan hari ini segala gaweannya lancar, sukses ya, sesuai dengan rencana kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena kita tahu ya, setiap uang tuh apa be gaweannya sudah punya rencana kerja dewe, juga harapan dewe, ada target ujung mainnyari ya. Singgonyo insya Allah sesuai dengan target yang direncanakan bakal tercapai. Amin, amin ya. Kita tuh harus optimis, jangan pesimis ya. Yang namanya tantangan juga pasti ada ya. Oke, Sahabat Budaya, Celisana lanjut lagi untuk informasi kita dari laman rri.co.id Palembang ya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan peringatan HUT Kota Palembang ke 1343, Sahabat Budaya. Jadi semangat pemberdayaan masyarakat mewarnai lomba kader PKK dan posyandu di Kecamatan Jakabaring. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Palembang ke 1343. Jadi umurnya bela tuanian Kota Palembang nih ya. Nah, Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, muka langsung kegiatan tersebut pada Senin kemarin, Sahabat Budaya ya, 8 Juni 2026. Acara ini dilaksanakan di halaman kantor Camat Jakabaring dengan suasana yang penuh kemeriahan tentunya ya, di mana puluhan kader PKK dan posyandu meloi berbagai perlombaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Terjenguk juga antusiasme peserta sejak awal kegiatan sampai acaranya selesai. Jadi kedatangan rombongan TP PKK Kota Palembang disambut Camat Jakabaring Rahmat Maulana. Jajaran TP PKK Kecamatan juga turut menyambut tamu yang hadir pada kegiatan tersebut. Singgonya meriah lah ya. Jadi rangkaian kegiatan ini ya menghadirkan 4 jenis perlombaan yang menonjolkan kreativitas pesertanya. Lomba tersebut meliputi the fashion show, masak menu khas Palembang, lagu-lagu daerah, dan juga ada yel-yel terbaiknya. Nah, Sahabat Budaya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kader, acara tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan di lingkungan PKK serta posyandu. Dewi Sastrani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang melibatkan kader hingga tingkat kecamatan ya. Dan menurutnya peran kader sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekedar perlombaan, selama berkompetisi dan tetap jaga sportivitas ya. Jadi selain mengembangkan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi wadah peningkatan kapasitas kader. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

0: Sahabat Budaya di mana berada, masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM yang baru bergabung. Selamat pagi untuk galo-galo jelang siangnya hari ini ya. Sudah hampir jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Sriwijaya pagi dengan Kulo Celisa masih dilanjut ke kakek di program Sriwijaya siang dengan Cek Mita. Kita bakal ketemu dan Cek Lisa ingat ke juga bakal ada acara teras UMKM Loka Kito. Nah ya, untuk Loka Kito edisi hari ini insya Allah kakek kita bakal dikawani Cek Mita dengan narasumbernya ada Cek Titi, owner Siomay dan Batagor Nagi. Wah, Batagor ceritanya nih sahabat budaya ya. Jadi kakek bakal ngomong ke, membahas, membincangkan lah ya mengenai kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Siomay dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital. Yang pengen tahu, kakek pajak bergabung di acara tersebut juga tetap bersama kami ya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah sahabat budaya, untuk berikutnya Celisa lanjut untuk informasi kita masih dari laman rri.co.id. Kita akan sampaikan informasi mengenai pemerintah Kecamatan Talang Kelapa yang mulai memperkuat penanganan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah di Kelurahan Tanah Mas. Oke, program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga. Langkah awal program ditandai dengan kunjungan dan koordinasi kepada warga yang akan terlibat dalam pengelolaannya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum bank sampah mulai beroperasi. Camat Talang Kelapa Salinan memimpin langsung kunjungan tersebut ya. Kemarin Senin 8 Juni 2026 pemerintah kecamatan ingin memastikan program berjalan dengan dukungan dan tentunya partisipasi dari masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah ini tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena itulah pemerintah kecamatan terus mendorong munculnya berbagai inisiatif warga di tingkat lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun budaya peduli terhadap kebersihan secara berkelanjutan. Ditegaskan bahwa bank sampah memiliki manfaat yang lebih luas dari sekedar ngumpul ke sampah be sahabat budaya. Jadi bank sampah bukan cuma soal pengelolaan sampah, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Melalui program tersebut, kita ataupun masyarakat diajak memilah sampah sejak dari rumah. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi masih pajak dipakai lagi. Pengelolaan yang tepat memungkinkan sampah menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Jadi di sini warga juga berpeluang memperoleh nilai ekonomi dari sampah yang sudah dipilih dan dipilah. Sampah tersebut dapat ditabung atau dijual sesuai mekanisme yang diterapkan dalam program. Dan untuk itu, pemerintah kecamatan dan warga membahas berbagai aspek teknik pengelolaan sampahnya melalui bank sampah ini. Pembahasan ini meliputi sistem pengumpulan, pencatatan administrasi, dan keberlanjutan program. Dan dinilai juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan supaya manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan bisa dimanfaatkan bersama-sama ya. Jadi sama-sama lah untuk mensukseskan program tersebut ya, terutama di Kecamatan Talang Kelapa yang sudah membentuk bank sampah di Kelurahan Tanah Mas sahabat budaya.
1: Nuansa budaya dan tradisi ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi ke sunyi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
6: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi menjelang siang hari ini di Sriwijaya Siang, berkawan sama Cik Mita dari sekarang sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, ngapa hujannya deresmian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
2: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tanda-tanda banjir bandang atau tanah longsor.
3: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
1: Bah, apa rumah kita ini aman, Bah?
3: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
2: Ayo, nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
1: Iya, Bu. Benar kata Ibu. Ayo, Bu, kita harus cepat-cepat ini.
4: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Bu, kenapa hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
1: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pacak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
2: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
0: Bah, apa rumah kita ini aman, bah?
2: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
1: Ayo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
0: Iya bu, benar kata ibu. Ayo bu, kita harus cepat-cepat ini.
3: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama pendengar ada gondang baronggong, kesenian musik tradisional khas Rokan Hulu yang menggunakan gendang, gong, dan calempong. Kesenian ini juga dikenal dengan sebutan gondang calempong. Gondang borongan biasanya dimainkan untuk mengurangi pertunjukan silat dan juga silat pengantin. Musik dari gondang baronggong ini memeriahkan suasana adat dalam acara tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, ada kompang bengkalis, alat musik tradisional yang digunakan atau dimainkan dengan pukulan gendang dan diiringi lantunan syair keagamaan dan moral. Alat ini terbuat dari kulit kambing atau bahan sintetis yang memiliki penegang dari rotan yang menentukan suara. Permainan kompang tidak hanya merupakan pukulan, tapi juga nyanyian yang mengandung nilai keagamaan dan nasihat moral. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line telepon 0711-351-656. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di teras UMKM ya, bersama Cik Mita. Dan juga hari ini kita juga mencak biasa bakal ngobrol sama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Dan biasanya kan Cik Mita olahan ikan tuh pempek, terus juga tekwa. Nah, kali ini Cik Mita mengajak salah satu owner dari somai dan batagor yang kalau teman-teman sering lihat seliweran di tweets di Instagram juga nih. Tapi memang kan somai dan batagor ini makanan yang sering kita temui, tapi ada beberapa penjual yang punya ciri khasnya sendiri. Nah, kali ini Cik Mita bakal ngobrol sama Cik Titi, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Dengan tema kita hari ini ialah kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Somai dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital saat ini. Langsung saja pendengar, kita terhubung atau bersama dengan Mbak Titi lah kita panggilnya ya, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Halo, selamat siang Mbak Titi.
1: Halo, selamat siang Mbak Mita. Aduh. Selamat siang pendengar Pro 4 ya Mbak ya.
0: Iya betul. Nah, jadi Mbak Titi ini dodolor ya, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Kalau dodolor sekarang lihat ke YouTube kita, sudah tersedia atau terpampang nih bentuk dari Somai Nagi ini ya. Dan juga untuk dodolor mencak biasa kalau nak tanya-tanya, boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga di WhatsApp kita 0897-7884-884. Sebelum itu ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang tema kita hari ini, kita ajak dulu kenalan Mbak Titi nih. Kira-kira wong pano ya pacak buat somai dan batagor? Biasa kan somai batagor nih khas Bandung. Nah, kalau Mbak Titi nih dari mana sih Mbak? Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu sama okay, Opetana okay. Perempat.
1: Halo semuanya, saya Titi yang jual somai batagor Nagi. Saya itu bukan asli orang Palembang sih, dari orang tua Jawa Mbak.
0: Wajar, yeah. Jawa ya. Jadi menikah dapat orang Palembang?
1: Dapat orang Palembang.
0: Oke, okay. Bener-bener. Berarti memang kata Kak Cik Mita tadi ya, somai batagor kan biasanya dari Jawa, dari
1: tapi
0: Bandung.
1: Tapi aku Jawa Tengah.
0: Oh,
1: sih.
0: Jawa Tengah.
1: Iya, bukan Jawa Barat.
0: Oh, tapi masih berhubungan sama
1: Jawa-Jawa ya.
0: Jawa-Jawanya lah ya, kacang-kacangan gitu ya. Makanan-makanan yang memang ada ciri khasnya dari Jawa seperti itu. Berarti memang orang Jawa yang menikah sama orang Palembang.
1: Tapi aku besarnya lahirnya di Palembang
0: sih. Berarti besar lahir dan besar di Palembang.
1: Iya, cuman keturunan aja.
0: Keturunan Jawa.
1: Dari mama sama
0: berarti pacak juga buat pempek.
1: Bisa sih tapi tapi enggak bisa seenak orang yang jual.
0: Iya gitu. Benar, tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya.
1: Iya.
0: Tapi okay. Berarti memang dari awal sudah buka usaha ini, Cek? Atau Cek mana?
1: Ini
0: Cek
1: sih usaha pertama.
0: Usaha pertama.
1: Setelah nikah hampir 6 tahunan sih. Gitu.
0: Ini baru pertama.
1: Pertama sih. Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahnya langsung cara kita nih wong-wong muda nih ya, langsung bisa nyusup sana nyusup sini ya.
1: Media
0: media sosial dipergunakan ya nih. Nah, Cik Titi sebelumnya kesibukannya apa sebelum
1: aku
0: jualan ini?
1: Aku sih IRT, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Full IRT. Iya. IRT anak dua cowok dan cewek.
1: Iya.
0: Akhirnya memutuskan untuk jualan somai ini karena apa?
1: Kalau dibilang memutuskan sih karena pengen lebih produktif aja sih, biar nggak overthinking gitu loh Mbak. Kan anak satu dua udah, yang kedua ini kan udah disape, jadi menurut aku udahlah nyari kesibukan lain kayak gitu kan. Coba aja lah buat nutup akhir tahun kayak gitu.
0: Berarti dari tahun kemarin
1: 2025 ini? Iya, Oktober. Kalau ngelapaknya sih di November sih Mbak.
0: Oktober tuh trial and error dulu.
1: Iya,
0: ya.
1: tetangga sama teman-teman yang jadi korban.
0: tapi alhamdulillah kayaknya feedbacknya bagus ya, makanya
1: ya,
0: mulai ngelapaknya di
1: November. Iya.
0: Sampai sekarang kalau Cik Mita lihat di media sosial tuh menggiurkan nian loh.
1: Iya.
0: Bisa pesan online juga ya, karena
1: iya,
0: untuk saat ini Cik Titi memang fokus di online dulu.
1: Iya,
0: ya
1: di online sistem PO karena kita kemarin tuh kan enggak, kita tuh sistem PO sih, karena kita kan mulai jualan tuh di bulan November. Ngelapaknya jualnya cuma hari Minggu aja di di CGC tuh loh Mbak, yang tempat senam aerobik. Karena ada dulu kan boleh masih dijualan lapak-lapak kayak gitu, masih di situ setiap hari Minggu. Sudah sampai di bulan 1 pokoknya sebelum puasa. Pas puasa kita coba ngelapak di Spring Hill. Nih, siapa yang sudah nyobain Spring Hill, Spring Hill kayak gitu ngewar apa namanya?
0: Takjil.
1: Nah,
0: iya.
1: Di situlah oh, banyak juga peminatnya, maksud aku tuh kayak gitu. Sudah dari itu udah ngopo aja di rumah. Karena kan enggak tahu tiba-tiba setelah Lebaran kayak hilang pembeli itu di Spring Hill, Mbak. Jadi kita enggak berani lagi ngelapak di situ.
0: Sepi ya.
1: Jadi sistem PO aja. Karena kan kita kan motonya kita buat selama ini fresh, Mbak. Misalkan besok jual, malamnya kita baru buat kayak gitu, enggak simpan-simpan di kulkas.
0: Berarti memang peminatnya di Spring Hill ketika setelah Lebaran tuh mulai sepi.
1: Iya, mulai sepi, kayak kehilangan daya beli kayak gitu loh, Mbak.
0: Iya. Itulah kata wong tue, yang mana yang rame tuh itu dulu diramekeun, kayak mulai berkurang.
1: Iya, betul.
0: Mulai kayak sepi, paling ya ada 1-2 wong yang lewat sekalian lewat. Kalau kemarin memang pas puasa tuh diakuin ya. Rame.
1: Kami aja kaget, wow. Pertama kali jualan kayak ngelapak tiap hari di situ. Ternyata peminatnya juga lumayan kayak gitu, Mbak.
0: Benar. Jadi ketika itu memutuskan untuk offline lagi. Di rumah online. Dengan cara PO.
1: Sistem PO ya, seminggu sekali sih baru bisa mampunya.
0: Seminggu sekali. Tapi kalau seminggu sekali open PO biasanya paling banyak berapa porsi?
1: Tergantung sih, Mbak. Waktu itu pertama kali tuh 30. Terus open PO kedua dari treat tuh bisa tembus 50-an.
0: Dari treat?
1: Iya, dari treat doang. Jadi lumayan kayak gitu kan. Karena kita kan masih ngerjainnya sendiri, aku sendiri. Jadi gak berani buka banyak-banyak sih, Mbak. Takut apa ya, takut ngurangin rasa kayak gitu kan. Kalau kita udah kecapean, kebanyakan udah mulai berasa. Karena kan dari jualan somai aku tuh yang mau dijaga tuh kualitas rasa, Mbak. Kayak gitu, jangan sampai berubah sih. Biar gak ngecewain orang kayak gitu.
0: Tetap menjaga ini ya, tetap menjaga kualitas ya, Cie. Karena masih begawe dewe, masih ngomong juga anak, belanja dewe pulo ke pasar.
1: Bener nian, Mbak.
0: Kalau dari daerah CGC sih itu tempatnya Cie Titi, belanjanya kemana berarti?
1: Ke Pasar Talang Kelapo.
0: Oh, Pasar Talang Kelapo. Tapi, di belakang itu ya?
1: Iya, yang belakang tembus apa namanya, perumahan PPI ya, kata waktu itu ya, lewat situ.
0: Oh, di situ belanjanya. Apa enggak ke-12 belanjanya?
1: Oh, jauh, lebih jauh sih.
0: Lebih
1: jadi
0: jauh.
1: Jadi milih yang lebih dekat bae.
0: Iya, benar, apalagi kan pasti ada bae buntut yang melo ya.
1: Iya, benar nian. Yang sikat sekolah yang sikonya melo.
0: Benar. Jadi untuk sekarang untuk open PO sendiri masih di setiap hari Minggu, CE.
1: Seminggu sekali. Tergantung
0: sih
1: harinya, misalkan nih kita nerima WA nih, banyaknya minta hari apa, kita buka hari itu.
0: Benar. Biasanya paling sering itu di hari apa, Cek?
1: Dua minggu ini sih hari Selasa terus ya, Mbak ya?
0: Selasa terus. Berarti hari ini sekalian bikin orderan.
1: Iya, benar.
0: Baik. Berarti memang dari media sosial juga pengaruhnya besar sekali,
1: iya,
0: Cek.
1: Iya sih, di Tris ya, aku, Mbak, sama di WhatsApp.
0: Berarti bisa dikata sudah mencoba offline sudah terasa sebulan rame sudahnya sepi. Online nambah lagi karena ada rezekinya di sana. Nah, sebelumnya inspirasi Cek Titi untuk jualan somai dan batagor ini nih dari mana sih, Cek Titi?
1: Sebenarnya inspirasi itu bukan dari uang, bukan dari niat usaha uang, bukan, tapi dari keinginan kita tuh buat lebih produktif baik sih, Mbak. Jadi kan kalau misalkan kita produktif, otomatis kita tuh mengurangkan overthinking.
0: Iya, bener, cewek-cewek nih aneh.
1: Iya, kalau kita sudah overthinking, apalagi full ERT, udah ampun kayak gitu. Jadi ya udahlah, coba izinkan sama suami, ya udah coba katanya dia oke, sudah.
0: Tetap harus ACC suami.
1: Iya,
0: ya.
1: Gimana pun tetap ACC suami, Mbak.
0: Iya. Oke, berarti daripada overthinking
1: kan bahaya ya, Mbak ya. Benar, cari kesibukan.
0: Iya, benar sih, daripada kalau kita kan cewek-cewek kebiasaan kayak pikirannya kemana-mana, mending bikin somai dan batagor.
1: Iya.
0: Oke, dan alhamdulillahnya hasilnya terlihat ya, Cek.
1: Iya, lumayan, alhamdulillah.
0: Nah, kalau pertama kali merintis usaha somai dan batagor ini, Cek Titi, kalau diingat-ingat berapa banyak sih open PO pertama kali kemarin?
1: Open PO yang di treat ya, Mbak ya?
0: Yang di November, pertama kali ngelapak itu open PO
1: kah? Itu tuh dikit waktu itu, Mbak, 10. Karena kan pertama kali kita lempar ke grup ibu-ibu di perumahan itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dengok feedbacknya kan, kita setiap misalkan ada yang order, kita tanya nih gimana rasanya reviewnya. Reviewnya alhamdulillah tuh maksudnya positif kan. Oh, udah ada rasa kepercayaan diri. Oh, udahlah nyoba ngelapak nih di mana CGC itu ya, tempat senam itu tadi. Ngeresponnya juga bagus, lumayan 20-30 naik setiap minggu itu. Oh ya udahlah. Beguyur kan setiap minggu doang kayak gitu. Pas puasa nyoba, mau coba jualan yang di masjid rayanya itu, enggak dapat kuota. Cari ke Spring Hill dapat, walaupun didapat di ujung kami.
0: Tapi dari situ ada kayak perjalanannya ya, dari 10
1: ke 20, 30. Waktu itu pernah tembus 40 yang di titik tempat orang senam itu, Mbak. Jadi cuman jualannya 2 jam habis.
0: 40.
1: Iya.
0: Porsi.
1: Lumayan.
0: Bukan lumayan sih. Kayaknya itu sulit sekali dicapai kalau kita pemula ya. Berarti memang punya rasa yang mana di minggu pertama mereka cicip, minggu kedua
1: balik
0: order lagi.
1: Jadi kan membuat nimbul kita, oh berarti diterima nih Mbak, kayak gitu.
0: Iya,
1: walaupun yang jualnya gak percaya diri kadang.
0: Iya sih, banyak ibu-ibu tuh kayak, wah kata suami, kata anak, enak nih bunda. Tapi kayak belum percaya untuk jualan lagi ke orang-orang. Baik. Berarti memang kondisinya bisa dikata dari 10-20 ada kenaikan-kenaikan lah, Kak. Ditambah lagi sekarang Cek Titi nih atau Mbak Titi nih, kemarin Mita lihat di Threads tuh rame nian kan. Open PO-nya cukup menarik sekali ya. Itu dengan video-video dan foto-foto proses pembuatan somai ini membuat kan teman-teman di Threads jadi tertarik. Itu kemarin open PO pertama 50.
1: Open PO pertama tuh 30, Mbak.
0: 30.
1: Dari Threads ya, dari Threads doang.
0: Dari Threads.
1: Iya, 30 alhamdulillahnya.
0: Wow. Mantep.
1: Jadi kan sudah coba lagi.
0: Coba lagi 50.
1: 50. Terus enggak kan namanya somai itu kan bukan makanan yang, kalau menurut aku tuh bukan makanan yang bisa harus dikonsumsi setiap hari, beda kayak pempek kan. Jadi aku tahu diri aja, makanya buka PO seminggu sekali aja. Biar orang tuh kan nggak ada rasa kangen, pengen beli lagi setiap buka PO.
0: Iya bener sih, kalau justru kalau udah setiap hari jadinya kayak bosen gitu.
1: Karena kan somai itu kan bukan kayak pempek, Mbak ya, bukan kayak model yang harus dikonsumsi setiap hari kayak gitu kan, kalau orang Palembang tuh kan.
0: Iya bener sih, taktik marketingnya ya.
1: Aja ketahuan ya.
0: Seminggu sekali. Biar teman-teman yang minggu ini order kayaknya mau nunggu minggu depan, lama banget.
1: Iya, jadi kan ada cita rasanya sendiri, ada naginya itu buat nyoba lagi kayak gitu.
0: Nah, apakah itu yang menjadi alasan Cek Titi membuat nama somai dan batagor Nagih ini?
1: Nagih itu sebenarnya tuh nama singkatan dua anak aku sih, Nami dan Gozi. Tapi kan filosofi dari Nagih kan buat kita nyoba sekali, kepengen lagi kayak gitu. Oh ya udah, bagus juga, sama kayak gitu, sinkron. Ya udahlah, jadi kayak gitu.
0: Wah, pacak ya. Jadi langsung dua arti berjalan di dalam satu brand gitu. Jadi dua doa anak sama
1: doa memang. Semoga orang yang nyoba sekali lagi, pernah beli sekali, pengen
0: nyoba
1: pengen
0: lagi.
1: Coba lagi kayak gitu.
0: Loh. Berarti memang dari sana juga doanya banyak ya. Kok cocok gitu kan, Nagih. Aku kira aja pertamanya emang Nagih, ya udah Nagih dengan filosofi orang yang coba sekali itu pengen coba lagi.
1: Iya.
0: Ternyata ada filosofi lain.
1: Iya, kan biasa kan tulisan Nagih itu N-A-G-I. Ini kalau kami Nagihi, Nami dan Gozi kayak gitu.
0: Oke, bener sih. Aku kira cuman plesetan Gen Z doang.
1: Enggak.
0: Ternyata ada filosofi-filosofi lain. Oke. Keren sekali ya. Jadinya kayaknya tuh memang banyak sekali harapan di dalam somai ini ya. Selain menghilangkan overthinking dan banyak harapan-harapan lain, tapi sampai sekarang tuh alhamdulillahnya masih bertahan, Cek ya.
1: Alhamdulillah, walaupun kita buka PO seminggu sekali kan.
0: Iya betul, PO-nya seminggu sekali.
1: Kalau misalkan di tweet nggak terlalu rame, di WhatsApp.
0: Oh, pindah.
1: Iya, kan kita kan ngelempar di grup perumahan, di grup mama-mama anak sekolah aku, ke dilempar semua di situ.
0: Oke. Karena masih bekerja sendiri, jadi dibatasi.
1: Takut kan misalkan kita kan misalkan diambil semua kayak gitu, nah.
0: Benar.
1: Enggak mau nguyu aja sih, Mbak, karena kan yang dijaga rasa.
0: Benar. Apalagi ini berkaitan dengan ikan juga.
1: Iya, benar, ikan.
0: Ikan tuh kayak itu agak tricky nih dalam bahan baku ya.
1: Iya, bahan baku ikan tuh sangat
0: Kalau lagi dapat yang bagus, kalau dapat yang jelek. Nah, kalau untuk bahan baku sendiri nih, Cek Titi, ini kan lagi mengalami banyak kenaikan, ikan juga caknya walaupun harganya mahal tapi yaudah bagus-bagus nian. Itu cak mana nyiasatinya cak Titi?
1: Kalau kami sih tetap jaga kualitas ya mbak ya, mau gimana pun harganya naik ya tetap pakai bahan baku itu, kayak gitu. Misalkan harga sagu kan, sagunya kan lagi naik-naiknya ya. Misalkan hari ini belanja, hari Rabu, misalkan hari ini Selasa nih kita belanja, Sabtu belanja, udah beda lagi mbak naik. Jadi nggak mau ya udah nyetok kayak gitu.
0: Oke.
1: Tapi berarti kita nggak genti komposisi bahan baku. Misalkan dari kita pakai sagu tani, kita nggak genti sagu yang kilo tuh nggak. Walaupun tetap naik, tetap jaga kualitasnya.
0: Tetap pakai ya.
1: Kalau ikan, tetap jaga pakai yang itu juga. Jadi misalkan kita beli di pedagang Ani yang biasa langgan kita, kita coba apa namanya nggak nyatu kayak gitu, mbak. Kita pindah lagi, cari lagi sampai yang ketemu bagusnya ya. Walaupun ngadonnya rugi ya, gimana ya, tetap jaga kualitas, tetap cari yang bagus kayak gitu.
0: Berarti memang ikan juga ada
1: pengaruh
0: yang,
1: ya
0: pengaruh
1: ikan
0: ya,
1: tuh
0: kak,
1: komposisi utama sih mbak.
0: Benar, karena benar tadi kata mbak Titi atau cek Titi tadi bahwasanya aduh ikan yang gak galak nyatu ya,
1: iya,
0: sama
1: itu
0: sagu gak galak kawin dia. Bingung gitu.
1: Jadi kan kita udah bahannya sama, komposisinya sama, kok lebih kejel kayak jadi aci kayak gitu. Aku nggak mau jual ya modelan kayak gitu mbak, mau nggak mau cari lagi kayak gitu.
0: Nah kalau sudah cek itu cek sudah kesalahan karena bukan salah di kita ya, salah di ikannya tadi, itu tebuang kah atau
1: tidak,
0: dipakai
1: aku,
0: untuk yang lain?
1: Aku dibagiin.
0: Oh dibagiin.
1: Iya. Walaupun rugi tapi kan pada dasarnya kan di setiap rezeki kita harus ada yang disedekahin kayak gitu mbak.
0: Bener sih. Waduh baru ketemu nih. Takutnya nggak ada untungnya lagi kalau bagi-bagi terus ya, ketemu ikan yang jelek ya.
1: Iya makanya harus tetap jaga cari kualitas ikannya.
0: Bener.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi kan kita nih rumah di Ojong ya.
1: Di Ojong.
0: Jadi nah, ke Jakarta bareng jauh caknya. Alangkahnya buang bensin baik kita ke Jakarta bareng.
1: Iya bener ya, mbak.
0: Kan?
1: Jadi mau
0: nggak
1: mau aku memang online beli mbak.
0: Harus online sih bener. Nah, Cik Titi kita break dulu sebentar ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut lagi ngobrolnya. Untuk dolor-dolor juga yang nak masuk, nak nanyo nih, boleh. Cik Mita tunggu teleponnya masuk dari 0711-351-656 atau juga boleh di WhatsApp nih di 0897-7884-884 karena kita akan balik lagi dan ngobrol lagi bersama dengan Cik Titi owner dari Siomay dan Batagor Nagih ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM ya, ngobrol sama Cek Titi atau Mbak Titi, karena Cek Titi ini lahir di Palembang tapi aslinya darah Jawa. Bingung kita nak manggil dia Mbak apa. Jadi kita masih ngobrol tentang kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Somai dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital saat ini. Karena Mbak Titi tadi jualnya via online untuk saat ini, dulur-dulur. Jadi memang mencaknya area digital, trades itu lagi berkembang nih di anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan ada yang sampai bikin, untuk kamu yang jual makanan boleh tulis jualan apa, aku nak jajan. Langsung rame ya, menawarkan.
1: Aku juga kayak gitu masuk.
0: Masuk betul, cari peluang di media sosial. Nah, berarti kan di situ Cek Titi, kalau Cek Mita jingok juga ke profilnya, kan di situ banyak kayak apa ya, semacam promosi-promosi, terus juga lagi moto-motoin somainya, cara pembuatannya juga lagi dikukus, divideoin, bikin orang-orang jadi tertarik. Nah, ini sebenarnya momen-momen seperti ini Cek Titi pelajari dari mana sih, Cek? Mengingat memang yo, kalau nak kita lihat di media sosial tuh sudah banyak yang jualan. Ngapa memilih dengan cara promosi seperti itu deh di media sosial threads?
1: Kalau ditanya kenapa tuh, kan kalau kita naik berjajan tuh kan pasti ngelihat dulu Mbak, produk kita tuh menggiurkan atau tidak. Jadi dari situ tuh pelajarinya. Kita tuh harus, kalau kita mau jual berarti kita tuh harus buat produk tuh buat ngiler orang kayak gitu, nah buat tertarik kayak gitu. Ih, kayaknya enak, coba kayak gitu.
0: Iya, ngiler dia. Karena kita lihat tuh bener sih, dari kayak kita lihat tampilan dari foto video dulu ya, Cek.
1: Tapi ini asli, bukan editan AI, Mbak ya.
0: Bukan. Nio asli.
1: Ada kan rumbang tuh yang ditampilkan yang apa pas datangnya tuh beda. Nah ya kalau kami tuh insya Allah tuh sama apa yang dipromosiin di media, yang datangnya juga sama insya Allah.
0: Oke, berarti memang sebesar besar itu loh. Kalau kamu lihat di YouTube juga besar nih entah Batagornya, Batagornya ya. Nah kalau yang menjadi ciri khas dari Batagor dan Somai Nagi ini, apa sih sebenarnya, Cek?
1: Kalau ditanya ciri khas tuh lebih ke kuah kacang kalau kami, Mbak. Kami tuh kuah kacangnya kental sama ada rasa yang beda sih. Kan kita galak beli somai itu, Mbak ya. Somainya enak tapi kuah kacangnya kayak mana ya. Nah, kalau kami tuh insya Allah dua-duanya tuh diusahakan enak galo. Terus kalau somai kami tuh banyakan ikannya daripada tepungnya. Jadi kalau diomongin, kalau buat anak-anak sih bagus ini ya, karena double protein. Nah, dari ikan, dari telur, terus ada sayurnya juga dari labu siamnya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang butuh cemilan, rekomendasi juga sih somai ini.
0: Tapi memang orang-orang tuh kan kadang mikir, ah pasti banyak sagunya. Kalau di Somai Nagi,
1: insya Allah 80/20.
0: Wow, yang penting bisa berbentuk baik, Cek, sagunya tuh.
1: Iya, yang penting untuk ngiket, kayak ngiket. Kita nak ngiket.
0: Anak-anak bisa makan tadi, karena di dalamnya juga ada labu siam sebagai sayurnya.
1: Sebagai sayurnya, jadi kan double prohe kalau untuk baby booster kayak gitu, Mbak. Jadi solusi misalkan anak-anak malam nasi, kalau anak aku sih kaku, misalkan mereka lagi bosan makan nasi, bisa cembilin ini sih. Tapi jangan jadikan makanan utama ya, kayak kena marah dokter anak pula aku bilang sama kan
0: sama. Untuk misalnya cemilan-cemilan di jam-jam tanggung,
1: iya, betul.
0: Atau bawa bekal ke sekolah untuk jam istirahat pertama ya. Kalau istirahat kedua kan di jam 1 tuh enggak bisa makan somai.
1: Di jam break, Mbak, break.
0: Coffee break
1: anak-anak tuh.
0: Berarti memang bisa menjadi tambahan lah untuk cemilan anak-anak ya, Cek. Karena memang Cek Titi juga buatnya anak-anaknya seneng makan.
1: Iya, jadi kebetulan kedua anakku tuh seneng dari olahan ikan kayak gitu, ya udahlah. Kayak
0: iya, gitu. Dapat gizinya dari ikan, dapat dari telur.
1: Ada sayurnya,
0: juga. Kacangnya ada.
1: Kacang ya, kacang tuh kan bagus ya untuk baby booster juga. Ini bumbu kacang kami nih friendly, Mbak. Bisa buat makan anak, jadi nggak pedes.
0: Oh oke, okay. Makanya disediakan tambahan cabai
1: di luar, cabai sama kecap.
0: Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya. Dari yang kecil sampai yang tua, caknya pacak makan.
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah ya. Nah, kalau dari Tris tuh, Kak, kalau Cek Titi lihat dari Tris tuh kan banyak orderan dari 40, besoknya minggu keduanya 50. Yang rata-rata banyak order tuh usia berapa sih? Apa ke Gen Z, Gen Z, Cak?
1: Aduh, pernah sih Gen Z, tapi lebih kebanyakan kalau kami ini kayaknya suaminya tuh pemasarannya lebih ke ibu-ibu sih ya, Mbak, ya kayak kita nih 30-an. Karena kan suami itu kan pasti Gen Z, ah, somai enggak, bukan makanan yang kayak mana kayak gitu. Tapi pernah juga kami waktu itu dapat Gen Z, dia pesen sekantor-kantornya kayak gitu. Oh, berarti diterima maksud kami tuh, walaupun enggak banyak minatnya.
0: Iya sih, kalau ibu-ibu itu tadi menekan untuk anak-anak dulu.
1: Iya.
0: Keluarga. Iya, yeah, apalagi acara-acara kumpul keluarga. Nah, lebaran tadi, Cek Titi, dapat pesanan enggak sih?
1: Tidak, kami belum berani buka PO. Belum.
0: Ya.
1: Karena kan kita kan juga baru ya, Mbak, ya. Jadi, udahlah kata kami, takut daripada kita terima banyak kan. Balik lagi jago kualitas rasa. Jadi belum berani, ya mudah-mudahan tahun depan ya.
0: Amin. Hampers ya.
1: Iya, hampers.
0: Tinggal gelagapan bae buat. Masih dewean kan, hampers harga 50.000 lah sudah dapat tampilan, ay banyak uang beli ya. Pening tuh lah, Cek Titi.
1: Iya, doain biar semoga bahan baku tidak naik-naik, Mbak, ya 50.000. Iya,
0: amin. Jadi memang bisa lah diatur tahun depan nih.
1: Iya, insya Allah, doain ya.
0: Tapi memang untuk sekarang belum, Cek, ya. Cuman
1: belum sih.
0: Open PO untuk skala kecil yang paling untuk kantor. Tapi sudah diporsi-porsi ke ya.
1: Seporsi itu kami isi 5, harganya 17.
0: Wow, seporsi harga 17.000 isi 5.
1: Sudah free batagor pangsit goreng yang kecil tapi ya, bukan yang proporsi pangsit itu.
0: Okay.
1: Jadi lumayan sih, jadi isi 6.
0: Okay.
1: Kenyang juga. Kenyang, dijamin kenyang sih.
0: Bukan kenyang juga sih. Kenyang banget gitu. Teman-teman lihat kenyang banget gitu. Nah, kalau menurut Cek Titi, di era digital yang sekarang ini semakin maju, semakin banyak anak-anak muda, dan cubuan budak-budak muda be, tapi emak-emak yang tanggung-tanggung, Cek, kita 30-an nih, lihai juga ya di medsosnya. Ini Cek, mana sih, Cek, peluang kita untuk para UMKM ini memanfaatkan media sosial ini sebagai tempat promosi kita, Cek?
1: Besar sih menurut aku, Mbak, ya. Peluang kita yang apalagi kayak IRT yang baru coba jualan tuh besar di media sosial kayak gitu kan. Karena jangkauan kita tuh kan tidak luas, Mbak, ya. Apalagi aku sistemnya PU. Jadi benar-benar memanfaatkan digital itu.
0: Jadi dari situlah ya.
1: Iya, yang mana lagi naik-naiknya masukin aja gitu.
0: Benar sih. Yang mana lagi rame, yang mana lagi naik, selepi be di situ. Pasti ada tuh lah.
1: Pas pula rezekinya tuh boom kan, yang pertama kali posting ih kok rame, belajar, ya udah 2 hari dari situ berani buka PO kayak gitu.
0: Karena memang rame nih
1: rezekinya pas rezeki. Buka PO pertama juga dibeli oleh yang makan receh tuh, nambah Mbak Dina. Oh, dari situ juga kan di postingnya rezeki lagi kan, boomnya di situ.
0: Untuk di Instagram sendiri seperti apa, Cek?
1: Instagram aku sih kurang aktif, baru belum aktif nih yang sih, jadi lebih aktif ke tweet. Jadi kalau teman-teman yang mau kepo-kepo ke tweet baik. Karena lebih banyak posting di tweet daripada Instagram.
0: Karena lebih simple, Cek. Di itu tuh tipe-tipe kayak Twitter tweet, zaman
1: iya,
0: dulu
1: bener,
0: ya.
1: Iya, benar. Kita tweet ya, Mbak, ya. Gen Z tahu enggak sih Twitter?
0: Iya, Gen Z tahu enggak sih Twitter gitu. Kita anak-anak Twitter nih dulu, zaman-zamannya Poco. Zaman-zamannya si Arif Muhammad ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi itu hampir-hampir mirip sih, Cek, ya, untuk skemanya tuh.
1: Cuman lebih agak di tina aja, Mbak, ya, tampilannya.
0: Tampilannya lebih keren, terus juga batasan-batasan usianya juga di sana lebih oke lah dibanding dengan Twitter zaman kami dulu, Cak. Oke. Nah, berarti kan platform-platform digital itu sangat membantu, Cek Titi, ya, untuk kita di masa sekarang yang keterbatasan waktu dan tempat untuk jualan.
1: Bener.
0: Nah, kira-kira kedepannya ada keinginan enggak sih untuk buka?
1: Ada sih,
0: untuk buka offline,
1: ngelapak setiap hari, ngelapak ya,
0: ngelapak tiap hari yang benar-benar bisa didatangi oleh wong-wong lain, Cek.
1: Aduh sih, sebenarnya ada benar-benar pengen sih, Mbak. Cuman lagi sekarang kan lagi cari-cari di mana enaknya, strategisnya di mana kayak gitu. Ya doain be sih, semoga dapet tempat yang cocok.
0: Kalau gambaran-gambaran, kira-kira nak daerah mana, Cek?
1: Kalau gambaran sih ada 2, di Kenten, di Abu Saman sama di TVRI, Taman TVRI kayak gitu, nama. Cuman takut ngeri juga kan di TVRI itu kadang ada Pol PP ya, Mbak, ya. Jadi benar-benar mau cari yang tempat yang aman, yang bisa apa ya, yang misalkan orang tuh bisa makan somay bukan take away tapi makan di situ juga.
0: Oh, kayak rencananya bener-bener buka ini outlet ya.
1: Iya, bukan outlet tapi dia tuh bukan di ruko, bukan Mbak. Jadi kayak suasananya tuh dapet kayak gitu,
0: santai-santai
1: kan,
0: santai gimana somay gitu ya. Iya sih, bener-bener kayaknya seru ya sambil lihat-lihat jalan, pemandangan. Widih, pemandangan apa ya kan? Atau mungkin untuk kerjasama saat ini, misal nih, misalnya nih Cek Titi, aduh tiba-tiba yang kayak ini sebuah kafe nih pengen Cek Titi yang support somaynya.
1: Amin ya Mbak ya.
0: Amin. Ya. Berarti mau ya yang
1: seperti itu kerjasama. Tapi tergantung kerjasama sih sama apa namanya, kesepakatannya kayak
0: Bener sih, yang penting kesepakatan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan.
1: Iya bener, jangan ada dusta kayak gitu ya di awal dong.
0: Nanti dari Cek Titi harganya 17.000 dijual 35. Banyak dong untungnya ya kan. Jadi memang dari situ membuka juga Cek peluang-peluang kalaupun order dalam skala besar untuk sekarang.
1: Kalau sekarang sih bisa, tapi kita nggak bisa, misalkan Mbak nih mau pesen besok baru ngabarinnya hari ini nggak bisa kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi misalkan hari Mbak mau pesan 100 porsi kemungkinan 5 hari kan, karena kita benar-benar mau prepare sendiri.
0: Okay, benar-benar. Jadi nggak mau yang dadakan. Nggak mau
1: yang asal-asal
0: kan, ya.
1: Biasanya kalau orang udah ambil aja rasanya lagi balik lagi ke rasa. Kalau orang udah kecewa tuh kan pasti nggak mau balik lagi Mbak.
0: Bener sih.
1: Mutu aku sih itu.
0: Nanti ditanya ini siapa yang jualan somay ini?
1: Oh, udah enggak usah. Iya benar.
0: Penilaian orang dari mulut ke mulut itu menentukan.
1: Penting.
0: Iya, betul. Berarti kan kedepannya udah punya banyak rencana nih somay lagi. Kira-kira rencana-rencana lain lagi adakah Cek Titi selain buka outlet dan mungkin kerjasama dengan beberapa pihak?
1: Ada sih Mbak, pengen bisa apa ya? Somay sama batagor ini nih pengen bisa dikirim ke luar kota. Jadi bukan cuma di Palembang aja, maksudnya kirim ke luar kota dalam bentuk vakum kayak gitu.
0: Iya, betul itu.
1: Gue pengen sih. Jadi apa ya, image batagor tuh bukan dari Bandung, tapi ada nih batagor enak Palembang yang bisa dijual.
0: Benar
1: sih. Yang dikirim, yang dicicipin jadi oleh-oleh.
0: Benar. Jadi kayak pengganti, bukan pengganti sih, tapi lebih ke
1: tambahan
0: oleh-oleh,
1: olahan ikan.
0: Benar. Jadi enggak mentok-mentok kayak
1: pempek. Tewan, kalau tewan tuh kan harus dikeringin dulu ya.
0: Iya,
1: dipakum. Aku sih juga pengen kayak gitu, cuman lagi trial error Mbak.
0: Benar, trial error itu penting sekali untuk usaha kita yang mau kirim-kirim ya. Ekspedisi juga harus dicari, apalagi ini kan fresh, dikirim 2-3 hari harus tetap fresh kalau
1: iya,
0: bisa.
1: Iya, benar. Takutnya kan kita kirimnya bagus sampai di sana bau kan gak enak.
0: Iya, jadi orang enggak mau order lagi gitu kan. Jadi harapan kedepannya bisa punya inovasi-inovasi baru lah Cek Titi ya untuk somay dan batagor nagi. Ngelapak kaget kita tanya lagi, kita jingok perkembangannya
1: lapaknya di mana.
0: Kita doain sama-sama. Kalau juga bisa dikirim-kirim, bisa kita tanya juga kayak kirim-kirim kemana ya. Dulur-dulur yang mungkin ini lagi denger kesiaran ini tapi terbatas jauh nian, bingung nak cak mano caronya. Nah, kayak kita tunggu perkembangannya lagi dari Cek Titi, cak mano ya. Terakhir Cek Titi, ajaklah kawan-kawan pendengar Perempat RRI Palembang ini untuk mencoba nih somay dan batagor nagi. Promosi dulu kita, silakan.
1: Oke. Bagi pendengar yang lagi dengerin siaran ini, yang mau coba somay batagor kita, bisa nih dikepoin di treat ya. Lebih ke treat ke TikTok. Kalau ke Instagram sih kita kurang aktif kayak gitu. Bisa dicobain gitu. Dijamin sekali nyoba emang nagi.
0: Dijamin ya sekali. Sekali coba pengen nagih gitu kan, pengen lagi.
1: Iya.
0: Dan tadi dengan harga berapa Cek?
1: 17.000 isi 5 free pangsit goreng 1, bisa di mix sama batagor sih.
0: Bisa di mix sama batagor. Kalau batagor berarti sama juga harganya?
1: Sama aja.
0: Okay.
1: Biar gak bingung gitu.
0: Bener, 17.000 isi 5 sudah 1 free
1: pangsit goreng.
0: Jadi isinya 6 ya.
1: Iya, kalau mau pakai telur rebus juga bisa, sama aja.
0: Sama aja, iya, paling diganti ada yang satu.
1: Diganti varian aja dipilih.
0: Okay. Nah, kalau dari variannya ada apa baik Cek?
1: Kalau somaynya variannya tuh original, kol, pare, tahu pedas, tahu putih, terus telur puyuh sama pangsit rebus.
0: Okay.
1: Kalau mau pakai telur rebus air satu itu juga bisa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau batagornya sih masih dua ya variannya, pangsit sama tahu.
0: Iya, baik. Berarti memang bisa di mix, bisa mau batagor aja atau mau somay aja.
1: Iya.
0: Oke, jadi gimana nih? Sudah tertarik untuk coba somay dan batagor nagi? Kalau masih bingung, boleh dilihat dulu di thread-nya.

0: Lu ke Ilir bisa, dari KM ke KM bisa nih, datang langsung ya. Tapi tetap order seminggu sekali melalui WhatsApp.
1: Iya.
0: Dan
1: bisa
0: itu
1: bisa sih DM juga, Mbak, DM Instagram atau Tweet.
0: Oke, okay. Instagramnya namanya apa?
1: Somainagi atau enggak itu Titi Komaria aja.
0: Titi Komaria. Nah, Somainagi atau Titi Komaria ya, teman-teman ya. Jangan lupa order.
1: Iya, ayo.
0: 5 piece harganya cuma 17.000.
1: Iya.
0: Mantap ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Cik Titi sudah hadir di Studio Pro 4 kasih tahu kita informasi tentang somai dan batagor nagi. Mudah-mudahan setelah ini apa yang dicita-citakan Titi itu tercapai.
1: Amin,
0: semuanya.
1: Ya Allah.
0: Bisa terima orderan lebih banyak ya.
1: Amin. Biar bisa nyicipin ya, Mbak. Iya,
0: terus juga biar bisa buka lapak dan juga pastinya nantinya di hari Minggu di KI semuanya
1: ya,
0: ludes.
1: Besok ya, besok. Amin,
0: besok
1: Allah.
0: Banget
1: amin.
0: Nih di KI ya. Wadolodolor jangan lupa ya Instagram dan Twitter-nya tadi, somai dan batagor nagi. Jangan lupa di order, bisa juga kirim-kirim ya pakai Gojek online ya, Kak ya.
1: Iya, kita pakai Gojek. Kan kita pakai kurir. Kemarin tuh kurirnya tuh enggak tahu banyak itu ya.
0: Banyak namanya, drama lah
1: banyak
0: ya.
1: Drama. Jadi udahlah gosen aja lah.
0: Iya, langsung ke alamat kamu kalau gosen tanpa babi bu. Pokoknya ordernya jangan mendadak karena ini dibuat selalu fresh. Jadi jangan berharap barang ini ready kalau kamu nak makan ya. Jadi harus order dulu. Kalau Cek itu Cek minta pamit juga dari ruang dengar dolor-dolor dari obrolan UMKM siang hari ini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

Dek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegolin atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, siang ini kita sudah ikuti bersama tadi ada beduk dan azan zuhur, dan juga tadi sudah ada beberapa lagu religi ya. Tentunya siang hari ini kita lanjut kembali di hiburan dan informasi, dan nantinya pukul 13 kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara melalui Pro4 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, informasi seputar layanan siaran ekonomi digital e-commerce ya. Yang mana ini kemarin untuk penetapan pajak sendiri untuk e-commerce ini cukup. Cukup ya, gimana ya, kita sebagai penjual yang memanfaatkan e-commerce ini sepertinya harus lebih bijak ya. Jadi di mana ini informasi seputar e-commerce sendiri dilakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat memperkenalkan dari affiliate marketing, terus juga ada AI di dalamnya. Ini merupakan satu transformasi ekonomi digital ya. Ada pengembangan ekonomi digital yang menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan. Terus jago nge-host juga bisa jadi live host di ekonomi e-commerce ini, digital e-commerce. Ngapo sekarang Cik Mita sudah serba maju galo. Apa-apa online, belanja online ya. Jadi banyak orang-orang mencari hal-hal yang mungkin sulit didapatkan atau mungkin terlalu mager, terlalu tidak punya tenaga untuk belanja secara langsung. Ya, e-commerce menjadi pilihan.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita. Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, begahau terus nak. Cek Gaya ni gasak tumor di palak ni nak. Aidah, dem. Lemaknya sambil pentanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Kamu nak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di pompa ya Cek?
2: Yo, di 24 RI Plembang, lewat 88.4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4, RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, ada bebongko merupakan salah satu jenis jejak atau jajanan pasar khas Kalimantan. Sepintas bentuknya terlihat seperti puding hongkwe, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Bebongko membentuk gumpalan berwarna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati.

Kita ke informasi selanjutnya, ada gendang belek adalah alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belek ini menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kain kulit kambing. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwindasari, selamat siang dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi.

aku Jeget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135 04510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, iya. Baik. Oh iya. Oh, iya. Tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini okay. juga okay. saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pok.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya, silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabula. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanannya. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu Olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu Olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Mutolopani, kemudian Mulintapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Hulonganggo itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Hulonganggo sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Hulonganggo itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
3: Dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alam
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
1: Iya, Pak Leman, silakan.
4: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Apa nih temanya, Mbak Indah?
2: Gimana, Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika. dalam hajatan maksudnya.
4: Oh,
2: dalam
4: hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana. Selamat siang. Wassalamualaikum. Eman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan, sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya, Tatu. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan, dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggulo Tolobalango dan Tonggulo Dutu.
2: Beda itu antara. Pak ya?
3: Iya beda, tapi kalau Huolo Ngango di Tonggulo Tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan pinang. Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
1: Iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Halo. Ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk Langit Interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi itu Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya itu menjaga lisan ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam mengenai iya. Oke. Terima kasih.
1: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
2: Gak ada suaranya
1: ya. Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah. Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum, dan kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu
2: ya. Tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto.
3: Ya.
2: Alas silole itu begitu, ya,
3: begitu. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianggap.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, budaya suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan apa minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu kemudian dipersilahkan duduk, begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu, jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya disuguhi.
1: Iya. Iya. Iya. Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar perempat di Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: assalamualaikum.
1: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
5: Ya, Perempat RI Gorontalo. Salam budaya Lokolaneri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio-Bio. Ya,
5: aku Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja. Tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ari.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi kata kamu yang masuk di kamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tetap ada bangun seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan-akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Po.
1: Iya. Silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan,
2: iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, itu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih Kak.
2: Iya.
1: Jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan ya, gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia mumpung pendengar Perempat di Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RR Perempat.

Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Johan, Cik Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cik Rita, Cik Gaya ni minta aku mantan kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cik Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak. Aidah, dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Amin tak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cik?
1: Uji Cik Gaya di Pompat ya Cik.
2: Yo, di 24 RI Plembang, lewat 88.4 MHz, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4, RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur, pemerintah kota Palembang ini menargetkan perbaikan di dan juga pemasangan baru 60.000 lampu penerangan jalan umum atau PJU yang disebar 18 kecamatan di daerah Palembang pada akhir 2026 hingga akhir 2026. Dijelaskan khusus untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak, tim yang diturun ke lapangan diminta bekerja maksimal biar masalah itu bisa diselesaikan sesuai target hingga akhir tahun ini. Selain pemasangan baru, perbaikan dan pemeliharaan lampu PJU, pihaknya juga terus berupaya melakukan kegiatan pengawasan secara berkala. Semua lampu penerangan jalan umum melalui kegiatan pengawasan berkala diharapkan dapat dilakukan tindakan pencegahan yang bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada lampu penerangan jalan umum. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Palembang memperkuat kemampuan personal rescue dalam operasi kedaruratan bawah air melalui pelaksanaan latihan SAR Satuan Underwater 2026. Kepala Kantor SAR Palembang nyampe ke latihan ini jadi langkah strategis mendongkrak kapasitas, keterampilan, serta kesiapsiagaan personil pada misi pencarian dan pertolongan di perairan. Ditekan ke pentingnya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme yang berkelanjutan bagi para rescuer. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id. Dan WhatsApp channel RRI Palembang, juga PLI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk

0: Dulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Dulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau di RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Minta Dinda Sari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Selagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 88, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Besanjo ya, di Pro 4 dari Palembang. Untuk itu kita terima dari telepon 0711351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897788484. Halo.
1: Halo, Besanjo Jemita.
0: Boleh, dengan siapa, di mana ini?
1: Dalam Jemita.
0: Ah, Mang Pendi.
1: Iya, apa kabar Jemita?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, di dalam kepanas Jemita.
0: Panas sih, sama Palembang juga, Cak.
1: Ya, tapi di rumah masih panas juga, di luar dalam panas. Ya, Jemita tidak ada panas, di sana ya kedinginan terus. Iya, di ruangan asli soalnya kan.
0: Iya, alhamdulillah. Nak lagu apa, Mang Pendi?
1: Lagu siapa kabar, Jemita?
0: Apa?
1: Siapa kam?
0: Aduh.
1: Iya, siapa kam?
0: Kirimnya
1: ya, siapa? Jemita apa ya, selamat bertugas. Semoga Jemita saya selalu tentunya barak keluarga.
0: Amin.
1: Selamat keluarga di rumah, Mas. Jadolah, anu Jemita ya.
0: Iya.
1: Ya, itu baca ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Ada yang ingin bergabung, boleh. Halo.
2: Hai, Cik Mita yang tercantik, yang mana?
0: Ui. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan siapa lah?
0: Siapa lah?
2: Waita.
0: Oh, Cik Asmi.
2: Iya.
0: Sehat, Cik?
2: Alhamdulillah, Cik. Panas, Cik. Tadi hujan, Cik. Serem panas,
0: Cik. Ayo, memang nian.
2: Iya.
0: Hujan tadi?
2: Hujan, Cik. Ngangkat di pakaian tadi, Cik. Pas panas, jemulah ni.
0: Gerimis, Bek. Apa hujan deres-deres, nian?
2: Gerimis,
0: Bek. Gerimis, Bek. Cik Mita...
2: Jam 9.
0: Oh, jam 9 tadi. Oh, iya. Cik Mita di jalan.
2: Iya.
0: Ha-ha, gerimis, nian, memang. Nak lagu apa, Cek?
2: Lagu no ini baik, Cek. Lagu Rindu Sampai Katulang.
0: Rindu Sampai Katulang. Spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesialnya untuk Cek Mita yang cantik.
0: Ih.
2: Ya, untuk Cek Mita tugas lancar di KL.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi 351656. Halo. Belum terangkat ya. Halo.
3: Halo, belum lah diangkat lah. Halo, untuk mana?
0: Ayah, itulah Cik Eli.
3: Belum makan siang ini.
0: Iya. Belum dianteri makan siangnya.
3: Halo, dering. Masih berdering telepon.
0: Agak oleng dikit ini. Nah, nak. Cik Eli, no, lalami. Nak lagu apa?
3: Lagu apa ya? Cinan Bana lo, Cek?
0: Cinan Bana.
3: Iya, udah lama udah denger. Malu, malu.
0: Yes, awaklah. Karaokean lagu itu.
3: Iya, nyanyi lagu itu ya,
0: spesial untuk siapa, Cek?
3: Spesial untuk anak-anak ini, Be. Salam sayang ke lo. Jangan okay. Kalah bubah berantem terus.
0: Nah.
3: Sikok-sikok lagi.
0: Bu, ngeri ya.
3: Sayang.
0: Iyalah nih. Ya.
3: Itu Cek Mita.
0: Oke, terima kasih. Cik Mita. Siap.
3: Bawa acara karaoke lagi Cek Mita. Pengen Cek Mita nyanyi tapi.
0: Enggak bisa nyanyi, Cak mana lah?
3: Ketika bisa nyanyi.
0: Iya, enggak bisa nian nyanyi.
3: Yo, itu Cek Mita.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, rame ya. Sudah 3 lagu, 3 penelpon. Kita putarkan lagunya dulu ya.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita balik lagi ya di Besanjo. Dan kali ini kita terima dari WhatsApp ada Cek Gun. Assalamualaikum Cek Mita, goyang ke kicau mania. Cuaca panas nih Cek, walaupun mataharinya berkurang sih kok sebab lagi siaran Besanjo. Ih, pacak nian eh. Alangkenyo. Darah kunjuklah lagu kicau mania. Yang lainnya yang nak masuk dari WhatsApp juga boleh. Kicau mania. Nah, salah-salah tulis aja kan oleh matahari di sini nih. Kicau mania. Halo.
1: Assalamualaikum, Bu Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Eka ini, Bu Mita.
0: Cek Eka. Cek Eka?
1: Iya, Bu Mita.
0: Di mana Cek Eka?
1: Di KM 18 ya.
0: Oh, jauhnya Sukomoro.
1: Iya, biasanya kan Cek Sisi yang duluan masuk eh.
0: Iya.
1: Ini belum masuk dia tuh,
0: Belum. Biasa.
1: Banyak gawe gitu.
0: Nak lagu apa, Cek?
1: Lagunya Oke, enak banget.
0: Nah,
1: lagu kamu minta lagu dari Jawa boleh tak?
0: Boleh.
1: Judulnya Nyawang Potomu.
0: Apa?
1: Nyawang Potomu.
0: Dari siapa nyanyinya?
1: Nah, kami kurang tahu kalau penyanyinya.
0: Nyawang
1: Potomu.
0: Ada nyawang be ini judulnya.
1: Iya, Cek Mita ya.
0: Iya. Coba Cek Mita cari ke dulu ya. Spesial untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk galo-galo Cek Mita ya. Siapanya selamat siang untuknya Cek Sisi tadi masuk lab ini. Iya, untuk Cek Mita dilanjut
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawang kita cari ke dulu nyawang katukang nih. Nyawang apa tadi tuh? Mungiso nyawang. Ini baiklah ya. Nyawang. Cobalah ya, dari Jawa juga ini. Kita terima lagi sikok lagi 351656. Halo. Waalaikumsalam. Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Sama Cek Fauzan menyasin.
0: Cek Fauzan.
2: Iyalah. Kawan makasih kemarin dong lagi ini. Apa Cek Mita?
0: Sudah tahu lah diriku.
2: Ndak ada tahu Cek Mita, adanya tempe.
0: Tempe. Aidan, lagu apa Cek Fauzan?
2: Lagunya sama Cek yang baru turun tadi.
0: Apa?
2: Dari seberang, judulnya Kopi Susu Cek.
0: Kopi susu. Kopi susu nih dangdut.
2: Bukan. Campur sari ada juga. Kopi susu. Ya, dua juga, Cek. Sama juga. Enggak duet
0: ding, Dek. Iya, ada.
2: Ada kan?
0: Juju Esa.
2: Oh, penyanyinya?
0: Iya, Caknya. Enggak tahu iyo, juga.
2: Enggak duet ya.
0: Iya, enggak duet. Spesial untuk siapa ini?
2: Spesial untuk galau-galau pendengar perempat baik. Ucapannya sehat selalu bagi galau-galaunya. Untuk Cek Mitanya, selamat menikmati kopi susu yang ku bawa ini Cek Mita.
0: Oke.
2: Nah, kebetulan sekali tadi itu kan mampir ke warung depan tadi kan. Kita beli kopi susu. Cek Mita nak yang dingin apa yang ini baik original baik Cek Mita?
0: Original saja.
2: Yang original adalah ini Cek Mita ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yang belum terbuat juga Cek Mita kan, nanti Cek Mita bisa buat sendiri ya.
0: Ya bisa.
2: Ya itu Pak Cek Mita.
0: Ya, terima kasih Pak Uzan.
2: Aku nak balik dulu ini.
0: Hati-hati.
2: Ya Cek Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dengan tiga penelpon, baik kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 30 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, saya sudah kebersamaan kita di Sriwijaya siang kali ini ya. Cebita ucapku terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran hari ini, mulai dari ada Rompok Kito, terus juga Teras UMKM, Hiburan dan Informasi, Siaran Budaya Nusantara, dan kita tutup hari ini dengan Besanjo ya. Dengan lagu-lagu requestan Dodolor tadi sudah Cek Mita putar ke, serta lagu terakhir ini Cek Mita pilihkan untuk Dodolor pendengar Perempat dari Palembang. Nantinya Sriwijaya sore berkawan sama Cek Rashid ya di Perempat dari Palembang, langsung dengan program acara Bepadu. Langsung baik dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Duinda Sari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik tak tersembunyi.

0: Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Bang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulo, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
2: Ini nak Cek Rita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
3: Iya tak, begahau terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di palak ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Amin tak tu lagu-lagu dah Aidah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompa ya Cek.
3: Pompat dari Plembang.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sahabat Udayo, informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Drive 3 Palembang terus memperkuat komitmen sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJLSL sepanjang tahun 2026. PT KAI Drive 3 Palembang telah menyalurkan bantuan senilai 2.443.48.125.000.000 rupiah kepada masyarakat di wilayah kerjanya mencakup sektor kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran mobil ambulans dan mobil toilet kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terdampak. Dulu selanjutnya, marketplace membuka peluang besar bagi pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar. Kemudahan digital membuat produk lokal lebih mudah dikenal masyarakat luas. Owner Sambal Asah, Novita Sari, dalam dialog UMKM bicara di Furo 1 Palembang hari Senin yang lalu mengatakan, usaha sambal kemasannya mulai dirintis sejak 2022. Awalnya pemasaran dilakukan melalui teman dekat dan juga pesan WhatsApp. Menurut Novita, penjualan mulai meningkat setelah produknya masuk marketplace. Sambal Asah bahkan mulai dikenal konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Sekian info seringan, ingin perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu-dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu-dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu-dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo, masih tetap di Perempat Suara Budayo Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasit di hari ini di edisi Sriwijaya sore Selasa 9 Juni 2026. Dulu sahabat budayo, jadi di Sriwijaya sore ini Cerasit akan meriung dulu di sore hari ini, di saat mungkin dulu lagi santai. Ada pun acara-acara yang akan Cerasit bawa ke untuk mereka dulur di jam 3 atau jam 15 tadi, ada informasi sedengat setelah Cerasit bawa ke tadi. Kemudian dilanjutkan acara Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Dari jam 3 ini sampai ke jam 5 KG. Wow, pakam 2 jam eh. Jadi dulur pacak melalui berinteraksi dengan Cerasit di 0711-351-656 atau juga bisa by chat WA di 0897-7884-884 untuk berpintak lagu dangdut dan berkirim salam untuk dulur kita ya. Kemudian di jam 17 kita ada pelestarian wisata lokal, informasi dan musik tentang wisata-wisata lokal yang ada di daerah kita Sumatera Selatan ya. Kaget cara spill ke daerah-daerah mana wae. Kemudian diselingi dengan hiburannya. Kemudian di 18.02 ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajar Al-Quran. Hari ini akan dibawakan oleh Qoriah kita Rufaida SPDI dengan surat Toha ayat 1-14. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib. Kemudian setelah itu di jam 18.30 kita ada adat budaya kita. Wah, tentang cara set spill ke adat budaya yang masih berlaku, apa yang terjadi masih di daerah kita, atau juga tinggal cerita baik. Nah, lanjutkan kaget di terakhir sesin Sriwijaya sore ada acara tepian batang hari 9. Jadi dulur yang senang dengan acara ini kaget ditunggu ke baik di jam 19 atau jam 7 malam kaget eh. Baik dulur, itulah rangkaian acara yang akan dibawa oleh Cerasit untuk mereka dulur galo-galo. Sekarang kita masuk ke acara kita yang pertama, Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Baik dulur, kita masuk acara kita berpadu berbintang lagu dangdut. Baik dulur, jatuh ya di 0711-351-656 atau juga by WA, ya, by WA ya. Chat kita di 0897-7884-884. Cek lah sudah ada telepon di perempat, kita sambut baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Rasid.
0: Berpadu.
1: Berpadu berbintang lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
1: Siapa
0: cara sih? Siapa lah eh? Nong Eli dong, Eli. Wah. Sudah, dah cak lagi, cak kolak lagi, dah eh elegantus. Iyo, nah cak itu.
1: Padahal mulai cak rasa tu lemak nih.
0: Oh, dah. Cak Eli, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kadang cuaca di Gandus cak mana?
1: Sekarang gerimis-gerimis manja gitu.
0: Gerimis-gerimis manja cak itu dikit-dikit teh, kadang-kadang ada gerimisnya, kadang hilang. Wah, berarti sama bae di cak ini di.
1: Tapi enggak apa-apa, jemuran lah kering cak Rasid.
0: Alhamdulillah,
1: ra eh. Iya, alhamdulillah tadi panas kan.
0: Iya. Cuma sehat gitu ya?
1: Alhamdulillah sehat, Cek. Makan masih banyak, Cek.
0: Masih bubu ya?
1: Oh, ada
0: miskol
1: itu.
0: No. Cek Eli. Oh. Cuma sore ini minta denger lagu apa?
1: Lagu apalah lemaknya.
0: Lagu apalah ya.
1: Vita Mala tuh Cek, kangen.
0: Kangen? Vita Mala ya? Wow. Kangen sama.
1: Wow, ngapa? Wow.
0: Kangen siapa-siapa lah ini. Gue
1: bilang wow gitu.
0: Kangen, Vita Mala. Oke, siap kirim dengan dodol kita siapa?
1: Kirim, ada Kak Robi, ada Sisi, ada Mengoju. Ini sekolah tadi gak tau siapa. Ada Mang Yu.

0: Bahrian Sudirman, terus ada Mang Zainal, Cek Titit, ada Anggi, Andra, Mang Adi Sukarami di situ.
1: Pokoknya Mang Idham, galo-galo banyak-banyak pokoknya deh.
0: Banyak
1: kayak. Iya,
0: kesian. Berhubung masuk pertama ini kan.
1: Itu
0: dapat bonus ini. Aduh, siapa lagi?

0: Ada apa lagi ya? Lupa ente.
1: Pokoknya gara-gara dulu beda ya.
0: Iya. Dulu cara aset. Gocon. Gak ada kok.
1: Iya, jangan oi. Kasih duit bae.
0: Gua sedikit. Ada orang rumah cek rasit. Dengar gak dia
1: cek? Kadang dengar, kadang itu.
0: Marah ya, minta dengar. Jangan dengar ke sebelah, mau dengar kami bae. Iya, salam untuk orang rumah cek rasit.
1: Oke deh.
0: Untuk kalau gak Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul. Terus untuk galau-galau gak Cik?
1: Galau-galau ya, iya.
0: Yang berhubung ini Cik, di Jambi ada Cik Ika, Mangan Gayosok. Terus Bang Siawan di sana. Dua Odin juga.
1: Oke deh.
0: Galau-galau gak Cik Rasit?
1: Itu ya, oke siap.
0: Iya. Ada kan lagunya?
1: Aduh.
0: Untuk Cik Rasit, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik Rasit.
1: Iya Cik, sama-sama Cik yo.
0: Salam sayang dari Adi pokoknya.
1: Wow, oke deh.
0: Terima kasih Cik Rasit.
1: Oke Cik Eli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli gandus. Wah, perdana gitu ya dengan Cik Eli. Kita lanjut di belakang di bogi Cik Eli. Halo, assalamualaikum. Matos dia ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bepadu.
2: Bepadu, mungkin tak lagu dangdut.
1: Wah, dengan siapa nih Cek?
2: Cek Iwan, Cek Rasit.
1: Iwan KTP.
2: Ah,
1: wah.
2: KTP Sumur Indo. Iya,
1: mati ngok, masih ngotek sore ini? Apa lo tidak lagi?
2: Bukan lagi.
1: Masih yo.
2: Masih.
1: Berhenti. Berhenti. Berhenti jam berapa? Jam 4? Apa jam 5?
2: Kalau tengok lagi istirahat
1: kita sih. Pasti istirahat lagi ya.
2: Iya, okay. Azan istirahat dulu.
1: Oh iya.
2: Sambung lagi.
1: Sambung lagi dah eh.
2: Iya.
1: Gawenya di rumah Cik Iwan ya. Oh Cik Iwan. Tempat pegawai kita tuh di rumah tuh lah ya.
2: Oh di rumah tuh lah kita cerah sih.
1: Oh lemak kali itu.
2: Aktivitas kita yo, alhamdulillah gitu. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan gitu.
1: Tidak masalah aku tuh sekena hati namanya dah eh.
2: Oh iya benar, sekena hati. Nah tidur
1: tidur. Tidur.
2: Iya. Hati yang marah ya. Paling dikit boleh kan kalau banyak tidur kan.
1: Iya rezeki dikit. Iya
2: dikit setnya.
1: Setnya dikit. Ah.
2: Lemak gawai kita yang ngatur ya sih.
1: Iya lemak.
2: Kalau nak banyak sen, banyak goyangannya.
1: Banyak goyangannya. Ayo. Jangan lupa kopi itu banyak juga.
2: Ayo, kopi lah. Itu secangkir tu lah. Jangan banyak.
1: Gitu. Oh, jangan banyak itu. Banyak putih ya banyak kerek. Eh.
2: Ayo. Air putih, ada botolan kita air putihnya. Iya, maju cara segitu.
1: Laju. Lagu apa?
2: Hubung waktu kita nak mepet.
1: Iya, nasan gitu. Agak rawan-rawan. 27.
2: Lagu apa jelasin?
1: Lagu dangdut.
2: Oh lagu ini ya, Patah Arang ya.
1: Patah Arang.
2: Iya, Leo Aldi ya.
1: Oke, siap.
2: Ada juga jelasin pendengar kita itu di ini. Aku nyangko Pak Wong Rumah Cik Rasit kalau Cik Asmawati.
1: Bukan ya.
2: Salkas.
1: Bukan.
2: Oh bukan ya.
1: Bukan.
2: Oh galak monitor bu, terus masalahnya. Di sana kan.
1: Iya
2: balik ke Talker.
1: Talker katanya.
2: Ke Talang Kerama, Cik Rasit. Jangan-jangan Cik ini dia ke rumah yang hobi dengan radio.
1: Bukan, Cik.
2: Bukan, ya. Oh. Iyalah, kita tembak lurus aja Cik Rasit, ya.
1: Mantap.
2: Berhubung waktu kita lah mepet, ya.
1: Nah, benar nih, Cik Wan.
2: Fotokopian Cik Eli tadi, ya.
1: Aduh nih, Cik Wan.
2: Iya, bolak-balik.
1: Bolak-balik, oke, fotokopi.
2: Tiga lembar,
1: ya. Iya, tiga rangka, Pak, ya.
2: Iyalah, semoga pendengar perempat sehat galau. Terutama untuk all crew-nya eh.
1: Iya, Cik Wan.
2: Termasuk Cik Rasit juga bareng keluarga.
1: Iya. Jangan lupa
2: semoga rukun rumah tangganya.
1: Besok pagi melak lagi eh.
2: Insyaallah. Oh, Cik Rasit ini juga eh.
1: Subuh besok.
2: Iya. Oh,
1: akor eh.
2: Iyalah itu aja.
1: Oke, Cik Wan.
2: Untuk Cik Rasit semoga sehat selalu Cik Rasit.
1: Yo, Cik Wan sama-sama.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan KTP eh. Yang ngotek terus kakinya. Hai. Di belakang Cik Iwan kita terima sikok lagi. Halo, assalamualaikum, Bepadu.
3: Waalaikumsalam, Bepadu. Minta lagu dangdut.
1: Wah, dengan siapa nih?
3: Orang diri nih, Cik Rasit.
1: Orang diri yo?
3: Iya, apa kabar Cik Rasit?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Iya, dan Johan di Senuro Genilir.
1: Wah, Johan Senuro eh. Alhamdulillah.
3: Iya, sehat ya.
1: Iya, sama baik. Alhamdulillah.
3: Hujan di sana tadi Cik Rasit.
1: Rintik-rintik dikit dah tapi tak ada puluh. Kadang-kadang hilang rintik itu.
3: Oh, tak ada puluh.
1: Iya.
3: Tak ada sih kalau saya rasa rintik-rintik tak ada juga.
1: Tak ada juga?
3: Iya.
1: Busi kok agak lemak lah itu apa? Udara itu ada puluh panas berdengkang itu.
3: Iya, kadang mendung ya. Kadang panas berdengkang. Iya, tapi rintik belum juga di sih kalau saya rasa.
1: Nah itu ya?
3: Iya.
1: Oh, lemak.
3: Lagu saya rasa lah mepet gitu.
1: Iya, iya. Lagu apa kira-kira?
3: Orang biasa becek rasid ya.
1: Orang biasa ya. Oke. Siap.
3: Yo. Yo, kirimnya galau-galau becek rasid ya. Yo, ada ya lagunya.
1: Ada. Iya.
3: Yo,
1: Anggara ya.
3: Yo,
1: sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah tiga wonge Eli Gandus, Cek Iwan KTP sama ado orang diri Cek Johan di Senuro. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh kangen, ada patah arang, kemudian ada orang biasa.

Baiklah dulu sahabat budayo, kaum muslim muslimat. Lagu dari acara Kupadu ini kita hentikan sejenak untuk mengikuti acara beduk dan azan asar.

Baik itu dulu kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengar tadi beduk dan azan asar untuk memberikan tanda kepada kita bahwa telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran pimpinan LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, telah kita dengarkan tadi lantunan lagu yang bernostalgia setelah beduk asar tadi. Kita lanjutkan di acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Ada sebuah lagu dari Mang John dari Senura tadi, Urang Diri. Ada Orang Biasa, Zul Anggara.

0: Masih di cara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Wah, apa dia tuh ke sini di 0711-301-656 atau melalui WA kita di 0897-7884-8644. Coba kita jingok WA kita dulu ada dah Oh, belum ada. Payo kita terima dulu di dangdut di telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Ini dari Mata Merah ini.
0: Mata Merah, nah baru Cik
1: Ini Cik apa ini?
0: Cik Rasid.
1: Oh, Rasid. Iya.
0: Kita siapa Cik?
1: Harun.
0: Harun, wow, aku kalau namanya sudah sering dengar Cik Harun nih, wow. Cik Harun Mata Merah.
1: Harun Mata Merah. Udah beli sinyal lu. Iya, nak beli dah kata anaknya di jaya.
0: Sagoh ya.
1: Jadi payah nak masuk terus. Biar kita dengar.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Cik Arun Mata Merah. Apa kabar Cik? Salam kenal Cik Eo.
1: Alhamdulillah sehat. Cik Rasa sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iya sis. Sehat.
1: Tak sampai di situ.
0: Walaupun gaji kau nak sesekan mak ongkah. Pokoknya sehat dulu.
1: Mak
0: ongkah
1: ya.
0: Mak ongkah.
1: Tak apa-apa ya, penting sehat.
0: Yang penting sehat. Oh iya. Itu yang paling penting itu.
1: Iya.
0: Pokok pertama.
1: Iya. Walaupun ada duit, amun tak sehat habis juga.
0: Habis juga, dak lama juga. Iya.
1: Melahan kurang
0: lagi. Iya. Dinjuk makan lesuh galo nola.
1: Iya. Bukan minta lagu apa.
0: Boleh.
1: Iya. Boleh.
0: Iya. Penantian eh?
1: Iya.
0: Perantai tu dari siapa? Romai Rama apa?
1: Mansur S.
0: Oh iya. Siap.
1: Kalau ada.
0: Ah, insyaallah ada.
1: Iya, insyaallah ada. Iya.
0: Mansur S yo.
1: Iya.
0: Kirim untuk siapa ini?
1: Kirim untuk galau yang baik.
0: Ma itu yo.
1: Iya, yang mendengarkan acara
0: berpadu.
1: Iya, berpadu ini.
0: Iya,
1: berasa namanya kalau berpadu itu.
0: Iya. Kalau orang tahu dah ya. Iyo.
1: Nah, itu berpadu
0: namanya. Namanya berpadu. Dak pajak kena kita dewek.
1: Nah, iyo. Ni kalau dak sakit ujungnya dak pajak. Berpadu yang lain.
0: Berpadu yang lain. Aduh, akor.
1: Iyo. Yang penting keluarga sehat jalo ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iyo. Insyaallah di sini mai itu juga.
0: Mai itu eh?
1: Iyo.
0: Nah, itu dia itu
1: galau-galau nyo.
0: Mak itu dah yo.
1: Yang dengar acara ini galau-galau nyo.
0: Galau-galau dah
1: Yo. Jadi yang di belakang cepat terbagi.
0: Benar.
1: Insya Allah. Yo, terima kasih Cik.
0: Sama-sama Cik Harun. Salam kenal yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kenal juga sama Cik Harun Mata Merah Iya, salam kenal Cik. Di belakang Cik Harun kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Berpadu. Berpintak lagu dangdut.
2: Bagi lagu dangdut.
0: Wah, ngapa cak lesunian itu?
2: Dari Kutik.
0: Ada yang gili.
2: Wah, ibu. Ya,
0: budak damara nih kurutinya cak ya.
2: Iya.
0: Iya. Pak Mano, apa kabar hari ini?
2: Hah?
0: Apa kabar hari ini, Jaku?
2: Hari ini alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat Iya. Bangun tidur caknya bawa lesu tu.
2: Mendung-mendung iyalah. Aku sama dengar cerah itu bangun tu lah.
0: Pagi. Tung
2: cerah pagi ke bawa radio.
0: Radio Wah, dah perhatian dulu sama kita ni.
2: Masuk dari sana dia.
0: No kau. Cak mano? Lagu apa kira?
2: Apa dia lupa?
0: Apa bit?
2: Kalau sebelum azan tadi kan lagi pun azan. Ini kan harus udah azan.
0: Santai weh Pak Tukang tu ya?
2: Santai baik.
0: Woy.
2: Ngajam jadilah.
0: Wajar iya dia.
2: Jangan lama-lama itu. Kalau lama-lama marah yang lain.
0: Marah yang lain.
2: Ya kalau sejam kan, sejam kan wajar. Tak apa-apa.
0: Azan cek, sudah azan. Cek mana dengar lagu apa cek Spin? Ha? Lagu apa judul judulnya? Apa dia?
2: Garam di laut.
0: Garam di laut, asam di daun.
2: Garam di laut, asam di gunung.
0: Garam di laut.
2: Sebalik dah. Ada cerah jalan nyarinya.
0: Iya, Ona Sutra dah eh?
2: Ah.
0: Iya, asam.
2: Oh, enggak, dari yang aslinya itu hanya Aspin nyanyi.
0: Acis bukan bukan musuh.
2: Itu Ona Sutra itu yang kedua.
0: Itu. Yang kedua itu ya. Eh. Kap ngap cover dia tuh ya. Eh.
2: Iya, dia tuh cover.
0: Iya.
2: Sebenarnya
0: aslinya
2: dari Hajar Aspin, dari
0: mana? Oh iya,
2: payu-payu.
0: Utuh-utuh,
2: bukan
0: utuh. Oh
2: iya. Ada keluar orang dengarnya.
0: Oh iya, Daniel.
2: Iya,
0: awak
2: jahat, datang banyak tingkah. Dah sebelum orang ngatuh, kan aku ngatuh dulu.
0: Mau ngatuh duluan, iya.
2: Iya, memang kita sadar diri, kan?
0: Iya. Wah, ikan pacarnya kan bunda ini,
2: Nek. Tak percaya, belah lah, dadah.
0: Iyo benar nian.
2: Yang enggak ketemu Iwan bunda
0: tuh. Iyo. Walaupun belagak punya kalau punya uang dia cek cek.
2: Iya. Ketian nang Iwan tuh nak lama dia tuh ngomong cuma dia masuk sebelum azan.
0: Iyo.
2: Makanya mang masuk doa saya kan ada jadi kaget ber.
0: Ada jadi kaget ber.
2: Jangan ngomong
0: lagi. Iyo.
2: Ini dia nah azan ada kan. Jadi Iwan ada tempat panjang nak ngomong. Dia
0: berjalan sekarang. Oh. Boleh rajin dia sekarang dia.
2: Jadwal kapan kita dapat jarak ada kerugian.
0: Enggak tahu kalau minggu ini kalau Cek Gaya enggak masuk mau saya cek dolar wakil ya. Eh?
2: Kelapar malam minggu.
0: Malam minggu enggak baca aku.
2: Oh, udah kasih.
0: Iya, udah kasih.
2: Jadwal.
0: Iya.
2: Virus tuh kan. Nah, mudik tu lah, ada yang ulang kebun sawit tu banyak. 20 hektar
0: sawit. Wah, iya, payo.
2: Ini berhubung tak ganti. Jalan aja, kirim-kirim saja.
0: Okey, lanjut.
2: Lagi yang lain beruntuk.
0: Iya.
3: Kirim-kirim Cik Rasa.
0: Boleh, lanjut.
3: Untuk Bang Iwan dengan Cik Eni, Bang Indra Widodo dengan Cik Ratini, untuk Nadia di Kota Bangu, Cik Itan di Kota Lain, Cik Akbar dengan Cik Tan, Pak Ujan, Bang Putra Banten dengan Ibu, untuknya Dodong di Kota Lain.
0: Hai, Dodong eh?
3: Iya, Cik. Untuknya Rara Sahrul, untuk Mbok Wati, untuknya siapa lagi Cik?
0: Siapa?
3: Cik galo-galo lah Cik.
0: Galo-galo ya?
3: Iya Cik.
0: Aku
3: galo-galo tu lah Cik. Aman aku panjang-panjangan uang tak masuk lagi. Iya kasihan Cik. Ya untuk Cik Rasa selamat bertugas. Semoga sehat. Untuk mengaji Sukurami Cik.
0: Oh
3: iya. Iya Adib itu.
0: Adib itu budak ganteng itu eh?
3: Iya.
0: Okey siap. Amin. Amin. Yo, sama-sama Cik Asmi. Baik dulu kita timo lagi di belakang Cik Aspin Asmi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo.
4: Halo, Bapak Adu.
0: Bapak Adu, dengan siapa nih, Cek?
4: Terima kasih, Cek Rasid.
0: Wah, Cek Robi, terima kasih, ya. Oke. Okay. Alhamdulillah, baik, Cek Robi. Cek Robi, Cek mana, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Baik juga, ya. Makan masih bobo, ya. Eh?
4: Panas, tak?
0: Di sini mendung, Cek Robi?
4: Mendung, ya?
0: Mm-mm.
4: Oh, di sini juga mendung, tapi udaranya ini gara aja
0: lah. Wih, sama berarti.
4: Iya, masih mendung-mendung masih berkeringetan.
0: Sama baik berarti. Di sini juga cair mendung. Mendung tapi panas. Gerah, iya gerah. Iya bener, gerah.
4: Baso palingnya tuh gerah.
0: Gerah. Gerah ayam.
4: Gerah asin atau gak gerah
0: ayam. Cik Robi, nak denger lagu apa suruh disini Cik Robi? Biar aku cari ke dulu.
4: Rindu
0: Rindu eh
4: Magizet kalau tak salah.
0: Rindu Magizet. Rindu Megi Z.
4: Ada kan?
0: Mas, lagi cari ke?
4: Cari dulu, cari.
0: Iyo, kirim-kirim untuk siapa kira-kira ini? Lagu Cek Megi ini.
4: Kirim buat Eli ya, dengan dosa.
0: Mm-hmm. Atau
4: siapa tadi? Ke Johan ya?
0: Yo yo, Cik Johan Sunuro.
4: Cik Harun eh?
0: Yo, Cik Harun.
4: Cik Harun. Terus ada Cici. Sama wujudnya. Cepat sampai ke limo. Harun. Rara. Mangpen akan dalam, mangpen gasing. Terus Ayah Sebari, yang Putra Banten. Pak Akbar Tanjung. Terus Anggi, Andra, terus Rian Sudirman, Paujan, Erin, Ade Vito, Nadia, Bang Iwan tadi, Bang Indra Widodo, Cep Pipit, Riswan, apa lagi lah,
0: terasa. Gio.
4: Tak masuk nih, lama kan tak masuk memang terasa nih.
0: Mang Pendi.
4: Mang Pendi, kita tadi Mang Pendi.
0: Dah ya. Yo yo yo. Menguju sudah belum?
4: Cerita Ucuk sudah, Ucuk dua-duanya. Terus Dani. Mbawati. Bunda Ariti. Bung Nafi. Ada lagu ya, Cek?
0: Ada.
4: Lagi Cek kan, Cek?
0: Iya.
4: Nah,
0: oke Cek Robi. Oke siap. Siap.
4: Selamat mendengarkan wala.
0: Oke.
4: Terasitnya semoga sehat terasitnya.
0: Amin amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Semoga rezeki jauh dari bala penyakit.
0: Amin amin amin. Amin ya Allah.
4: Ditambah omongannya terasit. Tahu terasit. Bukannya di amin
0: nih. Oh jangan lebih bahaya kawan. Oke Cik Robi.
4: Belum Cik. Ya itu baik Cik
0: Robi. Oke Cik Robi.
4: Makasih Cik Robi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Robi kita terima sokok lagi ya. Ada siapa di belakang Cik Robi? Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, aku ngidupin radio dulu ya. Halo?
0: Oh iya, halo.
5: Eh, radio pemati.
0: No. Ay, kalau sebentar enggak apa-apa, belum bau. Iya, kalau enggak lama baru bau itu. Cek Sisi apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ada eh.
5: Luar biasa
0: ini. Keadaan cocor sana cak mana Cek Sisi?
5: Panasnya luar biasa di sini.
0: Oh, panas sih. Eh?
5: Sudah sedikit mendung kan
0: ya. Oh, iya. Mendung tapi hangat eh udaranya eh. Oke deh Cek Sisi. Cek Sisi, nak dengar kelabu ya. Lagu apa sore ini?
5: Ini adalah Lebih Dari Selamanya.
0: Lebih Dari Selamanya. Yang itu bukan, apa namanya? Fildan. Lesti Fildan itu ya. Wow, iya. Aku pengennya lagu ini.
5: Pengen deh aku duet lagu ini sama Cek Rasid.
0: Boleh? Oh, boleh, kapan-kapan kita duet kayak ya? Iya. Oke, Cek Sisi kirim Cek Sisi itu siapa dulu kita? Gitu?
5: Tadi ada Robi ya. Sama Eli juga ya. Ada Bang Arsin sama Cek Azmi tadi. Ada satu tadi Cek Harun ya.
0: Iya, Cek Harun. Ada Cek Johan itu Johan Sunuro. Cek Harun Mata Merah.
5: Iya. Bang Johan tadi ada Mang Iwan nih. Tadi siapa lagi?
0: Ada Cek Eli, ada Cek Aspin.
5: Iya.
0: Itu baru 6, baru 7 sama Cek Sisi.
5: Oh, 7 sama aku.
0: Oke.

0: Rotan. Ada ini makin Rabi Dodo juga. Selamat sore Bang Yus di jalur ya. Siapa lagi? Sarul, Lara ya, Cik Ita ya. Ini Cik Nadia juga, Cik Ani Kentan. Terus siapa lagi ya? Ay, tak tahu lah siapa lagi.
1: Galo-galo ya, coba ya, siap.
0: Spesial ya. Oh ini buat Dodong juga sama
1: Dodong. Oh Dodong, ya dulu kita tuh ya, dulu yang lama telah kembali.
0: Maaf
1: selamang
0: Toto, Mbak Nadia.
1: Iya.
0: Yaudah, pokoknya kakak sih selamat sore. Nah kan Mbak Adi Bito, Mbak Adi Sukarame. Nah, pokoknya kakak sih selamat bertugas ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah 4 telepon ya. Ada Cik Hagun, ada Cik Asim Aspin, ada Cik Robi, dan ada Cik Cici ya. Kita ringit ke dulu permintaan lagu-lagu dulu kita nih. Ada Mansur S Penantian, ada Asam di Gunung Garam di Laut oleh Kak Ona Sutra ya. Pada dulu jangan kemana, tetap di 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam syiar-syiar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Baik, dulur-dulur, kita balik lagi acara kita berpadu berpintak lagu dangdut masih bersama Kulo Cik Rasid teh. Wah, kalau tadi dari dulur-dulur kita yang ditelepon, sekarang kita jingok di WA kita eh. Dua sekali itu ada Wapet Kenton. Wapet. Assalamualaikum, Cik Rasid. Semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Cik. Cik Rasid minta lagunya eh, Kenyataan Rita S. Wow. Lagu ini buat pendengar Pro 4 galo-galo. Semoga pada sehat baik. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Yo, sama-sama Wapet eh. Lagi tunggu ke baik Wapet eh, Kenyataan dari Rita Sugiarto. Kemudian dari Cik Gun, tapi Cik Gun ini nak info ke baik dia ni. Info berdebis Cik Rasid, daerah Sembawang macet parah. Oh. Yang nak ke Palembang atau Betung, mampir ngopi dulu baik. Cik Hendra. Cik Hendra, Cik Gun. Mau kasih Cik Gun infonya eh. Oh, ini laju Cik Hendra, Hendra be dodo. Mesen lagu Cik Rasid, Senandung Rindu dari Bang Haji Fit Nur Halimah. Oke, okay. Tunggu ke baik Cik Hendra eh. Hai. Sekarang kita balik lagi ke telepon kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berpadu.
1: Ya, minta lagu dangdut.
0: Wah. Dulur kita lang kendalam cek ini.
1: Bukan. Apa kabar Ano Dino yang ganteng?
0: Alhamdulillah baik Kando ganteng.
1: Iya. Ah.
0: Masih ada sisu-sisu kegantengannya itu.
1: Iya. Adalah ada jadi yang pinggir-pinggirnya banyaknya tengahnya lah ganteng.
0: Mak mana kue lapisnya tuh? Cak yang menarik nian. Ah,
1: dia tuh makan sarapan pagi.
0: Oh, lemaknya eh. Ay, bangso deket sini pacak diancap ke sana ini.
1: Buat yang gitu kalau itu bukan buat siapa.
0: Ma itu eh?
1: Ya, buat itu nih, tangan kita dari buatnya.
0: Lemak nih, kalau nyingoknya biru-biru, hijau-hijau cak itu eh. Wah, ya, cak sedawut.
1: Pakai gulo, pakai santan,
0: pakai telur. Apa kabar, Mampen?
1: Kalau aku udah ceritanya lagi, sehat lah.
0: Sehat, alhamdulillah ada eh.
1: Iya.
0: Makan masih bubur
1: deh. Penyiarnya baik, penyiarnya mana?
0: Ayo, alhamdulillah sehat.
1: Kita tinggal sama ganteng kan?
0: Oh, bukan lagi dah eh.
1: Ya karena aku lah tahu cara si uang rumahnya cantik, karena anak-anak cantik ganteng kalau kan jadi aku paham. Jadi
0: alhamdulillah.
1: Aku kalau udah kenyataan aku udah galak nggak tegung ganteng. Jengok Ida segala Ida nggak tegung ganteng.
0: Ah, Ida jengok nenek. Oh sudah kalau cak itu. Payo.
1: Jengok terus di profilnya.
0: Oke. Mang Pen, nak nenggelak apa Mang Pen ke sore ini?
1: WhatsApp ku dah saya baca lagi pandangan pertama dari Arab tu, gue.
0: Wah, pandangan.
1: Itu ada di WhatsApp tidak dibaca ke
0: ada. Karena kita kan begiliran kan. Jenguk dia wakpet itu dulu, baru masuk.
1: Tapi waktu itu ada banyak lagi waktu setengah lima.
0: Itu eh?
1: Iya.
0: Pandangan pertama eh?
1: Iya, pandangan pertama dari Arab tiga, ada dah?
0: Insya Allah ada. Pertama pulak.
1: Salamnya masuk-masuk tadi, ada Eli. Ada Cik Johan. Cik Johan yang lihat itu di Prabu Mule kan?
0: Bukan, di Sunuro.
1: Itu ya?
0: Iya.
1: Daerah Cerasit kan?
0: Daerah OI itu, Tanjung Batu.
1: Oh iya. Ada juga Iwan yang dengan tempe tadi masuk juga ya?
0: Iya.
1: Hendra Karim Tajam tadi, anu wapit tadi, anu cek gua, anu gua WhatsApp kalau saya. Ada Ujo Asma di Pangal Balai, mungkin lagi monitor sekarang. Iya, ada Cik Eka di KM 18, ada Andi Tato. Siapa lagi yang pernah masuk itu?
0: Halo? Halo Cek, Bang Bendy, halo, ay Ceknya, sinyal Bang Bendy mungkin eh, Cek Rasid mati ke dulu eh, kalau insya Allah masuk lagi be, baik dulur, di belakang Bang Bendy lah kendalam, kita terima lagi, halo Assalamualaikum,
2: halo Waalaikumsalam Cek Rasid,
0: wah dengan siapa nih Cek,
2: siapa ya, Angela.
0: Anggi lah, wah, aku tuh nak itu nih ya, biar disebutkan ya. Apa kabar Anggi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah sehat juga. Cuman keadaan cuaca di tempat Anggi?
2: Tidak panas.
0: Tidak panas, tidak dingin. Oh ya, mendung juga di situ?
2: Tidak.
0: Tidak eh? Oh iya loh. Kalau di daerah kita ini lagi mendung-mendung cak itu tapi masih hangat.
2: Hangat-hangat kuku.
0: Hangat kuku. Cak mana ni hangat kuku tu eh?
2: Cak banyu.
0: Oh, itu eh. Ya sudah kalau cak itu.
2: Lagu cak rasa tu.
0: Apa dia ngi? Lagunya ngi?
2: Laila Ayu, Cinta dari Seberang.
0: Laila Ayu. Laila Ayu, Cinta dari Seberang. Kirim-kirim ke siapa yuk? Itu ngi.
2: Ada tadi mang pengen dilangkan, mang pengen diasing. Ada Pak Akbar, Ayah Sabari, ada Fauzan, Irin, Kak Adi Pitung, ada mang Hendra Widodo, mang Helmi, Mbak Pipit, Kang Maman, Ayu Nadia, ada Mbak Sisi, Mbak Juni, ada Kak Robi, Yeli, mang Ujuk 035, mang Ujuk Sako. Galgalo lah
0: cara
2: saya.
0: Galgalo
2: ya. Itu
0: biar cara saya. Okey, Cik Anggi. Special siapa tu?
2: Bang Andra aja.
0: Wah, wow, special Bang Andra eh.
2: Ada lagu cara saya?
0: Insya Allah ada, okey. Tunggu kebe ya. Iyo Laila Ayu.
2: Ya, ya sudah.
0: Cinta dari seberang ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah 3 telepon dari Tikito, dari dulur kita. Kita ringkas dulu. Lagu berminat dulu kita eh.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga

0: Baik dulur, kita balik lagi acara kita berpadu berpita lagu dangdut teh. Kita terima langsung tak basa-basi karena waktunya caknya tak mungkin lagi. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa? Dengan siapa, Cek?
1: Dengan Andra.
0: Oi, Andra. Andra Angge. Wah, ada spesial tadi ya. Oke, Andra. Berhubung waktunya tak terlalu banyak nih, Andre. Mungkin langsung be, Andre. Spesial. Untuk siapa? Lagu dulu. Iya, lagu dulu ya, Podion ini. Oh, udah. Apa, Cek?
1: Lagu ini, Pak, ya lah.
0: Apa tuh?
1: Hancur pesena telur.
0: Hancur itu apa? Hancur, ya? Hancur pesena telur.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jarang kita denger lagu itu di perempat, weh. Ada dah.
0: Insya Allah gek cari ke hancur.
1: Cariklah dulu, aku ngirim dikit lagi kamu cari lagu tuh.
0: Oke, laju.
1: Iya, aku kirim ya. Buat Mang Pen digasing di ini ya, di Langkat. Ado Mang Uju Tako.
0: Itu Imam Arifin ya? Imam Arifin ya? Imam S ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Oke. Oke, jala ya.
1: Putar-putar.
0: Iya. Oke, Andra, mungkin itu dulu, Andra. Iya,
1: pokoknya
0: galau-galau ya.
1: Pendengar bela ya.
0: Iya,
1: tersiap. Kecuali yang lama tuh yang lagi mendengarkan salam kompak di udara ya.
0: Oh, pokoknya galau-galau, Andra ya.
1: Spesial pula ya.
0: Heeh, spesial.
1: Itu spesial balik untuk Wong Cantik tadi.
0: Wah.
1: Cantik dia suaranya tuh, Cak.
0: Iya, benar, Cek. Aku juga kagum ya suaranya, Cek. Iya.
1: Iya ya.
0: Nah,
1: pokoknya buat Anggi ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu, doa terbaiknya.
0: Wow.
1: Buat keluarganya.
0: Iya.
1: Ya buat Cerasi juga sehat selalu panjang umur.
0: Sama-sama, Cek.
1: Menghibur kami.
0: Wah, emang itu dah.
1: Iya. Itu aja.
0: Oke, Chandra. Yuk, insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Andra kita terima kasih lagi ya untuk terakhir ini. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
2: Salam berpadu minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih?
2: Sama Mbok Wati.
0: Wah, Mbok Wati, alhamdulillah Mbok Wati.
2: Terima kasih.
0: Yo, lah lama tak masuk di cara-cara sih teh. Mbok Wati nak dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu apa?
0: Resah.
2: Itu Peti Pera.
0: Peti Pera ya. Oke. Okay.
2: Ada
0: kaki rasit. Oke, cari ke Resah Peti Pera ya.
2: Iya, Resah.
0: Resah Peti Pera. Oke, skip spesial Bella. Siapa kira-kira nih?
2: Apa dia?
0: Spesial untuk siapa nih?
2: Untuk galo-galo lah.
0: Untuk galo-galo ba ya. Hubung waktu dak mungkin lagi dak ya?
2: Iya. Salam kompak-kompak deh.
0: Oke deh.
2: Iya, kaki rasitnya. Terima kasih.
0: Yo.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo. Tanpa terasa acara kita berpadu, acara saya cukup bersama di sini karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan lagi kita melanjutkannya. Ada sudut permintaan tigo dulur kita, ada Cek Gun lagunya Gadis Manis dari Kelantan, ada Cek Andra Ancur Pasana Telur, kemudian dari Cek Mbok Wati dari PT Perah Resah ya. Beda dulu sahabat budayo, cara saya mohon maaf kalau ada salah kata, kepada Allah mohon ampun kalau di bercanda gitu nih di acara berpadu ini cara salah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lemak rasanya buah kue nih, beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini, ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
2: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna.

0: Bayi dulur, sabudayo masih di Purwokerto Palembang, sabudayo Sumatera Selatan masih di acara kita di hari keempat ya. Sekarang kita masuki acara kita pelesiran wisata lokal diselingi dengan nanti hibur-hiburan musik ya. Dulu sabudayo, selanjutnya cara saya akan spill ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita yang tetap hits sampai main hari. Ada apa bae? Yang pertama mungkin tidak asing lagi bagi kita, Pulau Kemaro. Tapi bengis sebagian uang dengan cerita bae. Tapi walaupun cuman no, cara saya agak sepik juga. Jadi dulu sebelumnya Pulau Kemaro yang terletak di tengah Sungai Musi ya, adalah salah satu ikon wisata Palembang. Selain pemandangan alamnya yang indah, pulau ini juga punya kisah cinta legendaris antara putri dari Raja Kerajaan Sriwijaya dan juga putra Raja Kerajaan Tiongkok. Pulau Kemaro sendiri berarti adalah pulau yang kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam bahkan ketika Sungai Musi sedang pasang. Jadi dulu sahabat Buayo ya, kalau yang main hari kena, kalau nak ke Pulau Kemaro itu dulu-dulu datang be ke daerah bawah Ampera. Di situ ada ketek-ketek yang nawarkan diri kayaknya untuk pergi ke Pulau Kemaro itu lah ya. Nah, tapi kalau di dang musim atau bulannya cap gomeh, kaget ada dulur kita dari Tionghoa bikin jembatan dari kapal-kapal ya. Nah, jadi kapal-kapal tongkang digabung ke jari siko jadilah jembatan. Nah, di situ kaget dulur pacak pergi ke sana melalui intirup daerahnya Anggi, daerah Cegaya situ ya. Jadi dari sana kita pacak berjalan kaki itu. Nah, jadi kita jalan ke intirup itu ke Kalidoni ya. Dekat Polsek Kalidoni lewat terus lagi itu. Jadi kita pacak jalan kaki itu. Nah, nyebrangnya ya, tidak perlu pakai ketek. Tapi kalau nak sekarang nak ke sana pakai ketek atau speedboat ya. Oke, dulu lanjutnya ada apa lagi? Taman Kelosia Spring Hill. Jadi kalau kamu suka tempat yang Instagramable, wajib banget bagi mampir ke Taman Kelesia Spring Hill. Taman ini dihiasi hamparan bunga-bunga berwarna cerah lengkap dengan spot foto unik seperti replika kincir angin Belanda dan juga miniatur rumah tahan gempa. Wah, cocok banget ya buat foto-foto untuk keluarga kecil itu ya. Atau foto romantis bareng pasangan. Wah, Cik Andra, Cik Anggi, kalau nak pergi ke sini boleh lah. Kalau Cik Nut sama Cik Aspin jangan loh, kayak siak caka kan kamu di sini. Amanzi Waterfall selanjutnya. Kalau dulu nak dengar ke, nak nyinggung Amanzi Waterfall boleh lah. Wah, di daerah Tanah Mas ini kalau tak salah nih. Tapi coba cek exit speak dulu apa di mana ini. Tapi kalau salah situlah. Karena cek exit sudah berapa kali? 2 kali, 3 kali sudah sana. Mau main air sepuasnya bareng keluarga, Amanzi Waterfall jawabnya. Wah. Jadi taman bermain ini seluas 3,5 hektar. Ini punya banyak wahana seru seperti Zimba, Koraful, River Nile hingga di Cyclone. Wah, jadi air area khusus anak-anak pun aman dan penuh permainan seru, bikin liburan makin menyenangkan. Wah, jadi kalau nak ke sini cari be Amanzi Waterfall kagak ada di Google Map. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Kantor Ledeng. Kantor Ledeng. Kalau mainnya lagi terkenal dengan Kantor Wali Kota ya. Kalau kamu suka wisata sejarah, jangan lewat ke Kantor Ledeng. Bangunan ini kini berfungsi sebagai Kantor Wali Kota Palembang. Bangunan ini awalnya merupakan menara air Belanda yang dilengkapi kantor di lantai bawahnya, kemudian dijadikan kantor residen oleh Kekaisaran Jepang. Jadi fungsinya merubah menjadi balai kota pada tahun 1956 dan mulai menjadi Kantor Wali Kota pada tahun 1963 hingga sekarang. Jadi itu dulu ya. Ada cara sesepil ke beberapa tempat wisata, baik itu tempat wisata sejarah dan juga wisata air atau banyu ya. Beda dulu jangan kemana, masih tetap ya di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional asli Sumatera Selatan.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh pak,
3: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

acara-acara resmi, benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kendur

Baik deh dulur, masih berempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cik Rasid teh. Dulur sebudayo, seperti yang Cik Rasid bilang omong ke tadi di awal, bahwa kita di jam 17.01 akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Rufaidah SPDI surat Toha ayat 1-14 dan dilanjutkan kemudian dengan beduk dan azan maghrib pada saatnya nanti. Baik dulur sebudayo, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Lesti Saka Ibu Mau Umi.

0: Baik dulur, kaum muslim muslimat, seperti yang cerita tadi, di jam 17.51 kita akan bergabung dengan RRI Fru 1.
1: Sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Selasa, bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026.

0: الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

By the dulur, kaum muslimin das muslimat, dengan terdengarnya tadi wudu dan azan maghrib tadi pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin muslimat dulur kita yang menjalankannya. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dalam keridhaannya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, masih perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pelestarian adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan . Baik itu yang masih ada maupun juga yang cuman ada ceritanya baik. Baik dulur, pertama ada apa? Pertama ada bebehas. Woi. Apunian bebehas ini . Jadi bebehas ini adalah tradisi yang berkembang di masyarakat pedesaan Kabupaten Muara Enim. Tradisi bebehas dahulu dilakukan manakala suatu keluarga akan mengadakan hajat seperti ingin menikahkan putra-putrinya atau yang biasa disebut dengan nganten ke. Jadi tradisi bebehas ini hanya dilakukan oleh para ibu dan juga remaja putri. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bergotong royong. Secara umum, tradisi bebehas ini dibagi menjadi beberapa tahap . Tahap awal dilakukan dengan mulai memisahkan padi pada tangkainya atau yang masyarakat Muara ini menyebutnya dengan mengiri. Sama cak di tempat cak cerasi deh, ngiri padi. Setelah padi dipisahkan dari tangkainya, biji padi tersebut kemudian dijemur. Nah, tahap ini dinamakan dengan mengisal. Mengisal sama baik caknya ini dengan sama cak cerasi deh, mengisal juga ngisal jangan. Ngisal beras. Ngisal padi, sorry maaf. Jadi padi yang sudah dijemur kemudian ditumbuk dengan lesung. Proses ini untuk memisahkan bulir padi dengan kulitnya. Jadi setelah bulir padi terkelupas, barulah dilakukan tahap menampikkan biji padi ke dalam alat yang terbuat dari balok kayu yang oleh masyarakat Morenim disebut isaram. Wow, itu . Jadi itulah tradisi bebehas. Menjadi kita deh. Kenapa ke beras . Beras padi sudah ada tapi masih di tangkainya kemudian diirik diirik kemudian disal, kemudian baru dijemur. Setelah dijemur panas kira-kira baru ditumbuk pakai antan . lesung. Tapi kalau mak ini hari lah sudah ada itunya, lah sudah ada pabrik padi . Kalau dulu lesung tuh banyaklah patah-patah padi itu berasnya . Jadi maknanya hari kalau sejak ada pabrik beras ini lah, bulir-bulir itu lah utuh, tidak lagi patah-patah lagi cak dulu . Tapi ada lemak juga makan beras patah tuh. Ada lemak cuman kalau beda lah rasanya cak beras baju kami itu beras apa namanya . Beras lebak . Beras apa pokoknya ada beda aroma itu beda memang kalau di pabrik ke sama dengan ditumbuk pakai lesung tuh . Aku udah pacak nyari tuh tapi pacak ngendang nih beda dulur. Kalau tadi dari bebehas dari Morenim, kini selanjutnya kita ketari tradisi rumpak-rumpak. Dari siapa nih ya rumpak-rumpak . Jadi tradisi rumpak-rumpak merupakan tradisi untuk memeriahkan momen keagamaan Islam, yaitu memperingati Hari Raya Idul Fitri atau Satu Sawal dan juga Idul Adha. Jadi tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang yang tetap dilakukan di daerah Kelurahan Kuto Batu Palembang . Tradisi rumpak-rumpak ini merupakan bentuk rasa syukur, kebahagiaan dan kemenangan yang diungkapkan oleh masyarakat Kelurahan Kuto Batu Palembang . Wah, kapan-kapan . Tapi kita udah kate kawan pulu daerah Kuto Batu tuh . Langsung ada pacak lemak kita berkunjung ke sana . Jadi tradisi rumpak-rumpak menggunakan alat yang disebut terbangan. Tahu terasa. Terbangan merupakan alat musik pukul dengan dua jenis pukulan, yaitu pak pak atau buka dan bing bing bing tutup. Tekapak digibing. Wah, itu deh . Jadi terbangan dipukul dengan berbagai macam irama, yaitu pukulan selang, pukulan kincat atau lintang, kemudian pukulan jos dan juga pukulan yahum. Wah, bukan musuh. Jadi terbangan ini diiringi oleh lantun syair yang mengandung pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemain terbangan biasanya dilakukan generasi muda masyarakat Kelurahan Kuto Batu Palembang yang diikuti generasi tua yang mengikuti dan mendukung pelaksanaan tradisi rumpak-rumpak ini. Wah, jadilah itu baru duiko . Ada tradisi yang ada daerah kita tadi, daerah Morenim kemudian daerah Palembang,
ada tradisi membahas, ada tradisi rumpak-rumpak. Jangan kemana-mana, tetap ada di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagunya Mbok Warni. Wah, kangen aku Mbok Warni. Tresno Sepisan dari Didi Kempot.

Baik dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutin di acara kita ya, Pelestarian Adat Budaya daerah kita Sumatera Selatan. Sekarang Cik Rasid pilih ke Berasan. Nah, pendulur dulur tahu adat Berasan di Sumatera Selatan ya, khususnya di kota-kota Palembang dan sekitarnya. Jadi Berasan ini termasuk sebagai upacara adat yang ada di daerah kita ya. Karena tradisi berasal dari bahasa Melayu yang mempunyai arti bermusyawarah. Jadi tujuan bermusyawarah untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar ya. Jadi ada pun pertemuan antara dua belah pihak keluarga yang dimaksudkan untuk menentukan apa yang diminta oleh pihak si gadis. Jadi pihak lanang ini nanyo barang ini kira nak mana neket tidak ya. Dan apa yang akan diberikan oleh pihak pria. Wah, jadi di kesempatan itu si gadis berkesempatan diperkenalkan kepada pihak keluarga pria. Nah, ini secara resminya baratnya. Mungkin selama inilah sering bertemu deh antara kedua pihak dari lanang betinonya ini nih mempelainya ini, calon mempelainya ini. Tapi kalau nak bertemu keluarga antara keluarga, nah ini mungkin baru itu itu. Jadi Berasan namanya nih. Dan biasanya suasana Berasan ini penuh dengan pantun dan basa-basi ya. Karena namanya baru bertemu dah ya. Banyak basa-basinya itu. Jadi usai jamuan makan, kedua belah pihak keluarga telah bersepakat tentang segala persyaratan perkawinan, baik tata cara adat maupun tata cara agama Islam. Pada kesempatan itu perlu ditetap ke hari berlangsungnya acara atau mutus ke kato. Nah, itu ya. Jadi dulur-dulur, itulah adat budaya kita diantaranya Berasan tadi ya. Selanjutnya ada lagi nyenguk atau apa namanya itu ya, menyenggung ya. Ayo, jadi secara filosofi kata menyenguk atau menyenggung ini berasal dari istilah yang bermakna memasang pagar atau pelindungan bagi calon mempelai perempuan. Jadi makna ini diibaratkan sebagai upaya menjaga calon pengantin wanita agar tidak lagi diganggu atau didekati laki-laki lain karena sudah ada pihak yang menyatukan keseriusannya. Jadi untuk meminang si gadis ini. Jadi tradisi ini simbol penghormatan sekaligus komitmen dari keluarga calon mempelai pria. Ah, itu. Kalau baca dosen Cik Rasid itu nyengok. Jadi keluarga si laki-laki ini nyengok keluarga perempuan. Nah, nak ngatuh ke bahwa kami itu ada kendak itu. Nah, ini sebenarnya tahap-tahap dari sebelum tahap Berasan tadi. Nah, kalau dari tempat cara situ itu nyengok rasan dulu baru Berasan itu. Nah, jadi pelaksanaan tradisi ini dalam prosesi menyenggung ini pihak keluarga laki-laki datang membawa tenong atau sangke, yaitu wadah ayaman bambu yang dibungkus kain batik dan hiasi sulaman yang benang emas atau pita ya. Wadah tersebut berisi bahan makanan atau juga kebutuhan rumah tangga seperti telur, tepung, terigu, mentega, gula dan juga bahan lainnya sesuai kemampuan keluarga laki-laki serta kebutuhan keluarga perempuan. Nah, itu ya. Jadi dulur-dulur, nilai-nilai yang terkandung dari tradisi menyenggung ini atau nyenguk ini, jadi keseriusan dan tanggung jawab sebagai bukti bahwa pihak laki-laki benar-benar berminat meminang calon mempelai perempuan. Kemudian penghormatan kepada keluarga perempuan serta mempererat silaturahmi dan juga pelestarian budaya. Jadi dulu-dulu tuh ada spill Kak Rasid spill ke dua adat istiadat kita. Pertama tadi dari Berasan, kemudian ini menyenguk. Nah, jangan mono tetap ya di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagunya masih dulu Cek Nat ini ya. Jangan sampai menaruh dendam. Dulu sama nikmat ya.

0: Adnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Jarasid, inilah info selengkapnya.

Pemirsa Budayo, untuk informasi selanjutnya, Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan kartel harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Penyelidikan dilakukan setelah harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Satgas Pangan juga akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri indikasi persekongkolan harga. Harga CPO dunia tidak turun dan justru meningkat, karena itu penyelidikan akan dilakukan bersama KPPU, katanya. Ade mengatakan fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut sebab harga TBS tidak bergerak sesuai perkembangan pasar. Satgas Pangan mendukung upaya pemerintah melindungi petani sawit. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat.

0: Segan Info Seringat, Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rrt.co.id dan juga WhatsApp channel RRT Palembang. Download pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRT Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi download untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar download melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRT Digital. Wakil Kerabat Kerja Petugas, Kulo Cak Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

Kayo dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati, hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Baik dudulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih buka sama Kulajar Aset. Di session terakhir ini kita ada acara namanya Tepian Batang Hari 9 ya. Jadi dudulur, kaget sama menikmati baik, lah sudah cara saya pilih ke beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa Batang Hari 9 ya. Bernuansa gitar tunggal, wah, ada apa baik, ada kos lampu, ada ndak lemak nanggung kudai, ada nasib rawas, ada linjang suhang, ada laba tuna, ada hidup tak berdaya, dan ada berapa lagi. Kemudian dulu-dulu sahabat budaya untuk diketahui juga kita berisya nanti di jam 19:16. Jadi dulu-dulu sahabat budaya itulah yang acara-acara kita yang terakhir cara saya bawa ke. Jangan kemana tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada kaos lampu buluk tergantung. Ini kesenangan cek pendilakan dalam nih.

Bye dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasit di season terakhir di edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Selanjutnya Cerasit akan juga info-info tentang apa bae ini, ada penutup kepala atau kertapu dan juga mahkota cempako. Jadi penutup kepala pria dan wanita di Sumatera Selatan merupakan pusat dari simbolisme kehormatan dan juga hubungan spiritual dengan pencipta. Jadi secara sesiologi atau material, pria menggunakan kertapu atau tanjak yang dibuat dari kain songket sutra yang bermutu tinggi dengan pengeras bagian dalam agar struktur lipatannya tetap tegak. Sedangkan mahkota wanita atau cempako terbuat dari kuningan atau perak yang berlapiskan emas murni, wah, dengan teknik tempa yang sangat halus. Secara anatomi atau potongannya, secara teknis tanjak dibentuk melalui teknik pelipatan kain persegi tanpa jahitan yang menciptakan sudut-sudut tajam yang melambangkan ketajaman berpikir. Sedangkan mahkota wanita memiliki struktur yang berlapis yang membingkai wajah, seringkali dipadukan dengan bunga melati ronce atau keharuman alami. Jadi dulu sebelumnya secara filosofi ada juga strata ya. Ketinggian dan juga jenis lipatan tanjak membedakan strata sosial pemakainya. Mulai dari bangsawan keraton hingga tokoh masyarakat adat. Jadi keunikan pakaian adat Sumatera Selatan ini terletak dari keseimbangan visualnya antara beratnya perhiasan kepala dengan keanggunan gerak pemakainya. Ya, jadi dulur, itulah secara filosofinya tanjak dan juga mahkota cempako untuk wanita di Sumatera Selatan. Wedo dulu jangan malu, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado nasib rawas dari Densyah.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita Tepian Batang Hari ya. Dulur Suara Budaya, baju utama, dodot dan baju kurung. Perjuangan ini. Jadi busana utama menonjolkan teknik drafting atau lilitan yang rumit serta penggunaan kain bludru untuk menciptakan kesan mewah. Jadi ini adalah pakaian yang ada di Sumatera Selatan ya. Secara teknologi atau material, Aesan gede menggunakan dodot atau kain menutup dada dari songket lapus yang seluruh permukaan ditutupi benang emas melalui teknik tenun ikat pakan. Jadi Aesan Sangko menggunakan baju kurung bludru hitam, yang warna hitam maksudnya, ataupun juga warna merah dengan sulaman emas tekat yang timbul pada bagian kerah dan ujung lengan. Secara anatomi dan atau potongannya, dodot pria diletak ke secara menyamping, sementara baju kurung wanita memiliki potongan longgar yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan Melayu Islam. Jadi teknik potongannya yang bersifat struktural namun tetap memberi ke ruang gerak. Seringkali dipadukan dengan selendang yang disampirkan secara asimetris ya, jadi menyilang itu naik. Jadi filosofi dan juga stratanya, penggunaan dodot lanjang dado pada pria di masa lalu melambangkan kesucian dan juga keberanian. Sedangkan baju kurung melambangkan martabat dan juga perlindungan diri. Sedangkan fungsi pakaian adat itu sendiri di Sumatera Selatan ini dalam konteks ini adalah membedakan identitas rajo sehari atau pengantin dengan para pengiring melalui kemegahan materialnya. Jadi itulah ya dulur-dulur ya. Beberapa adat pakaian adat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Kito Palembang ya. Ada linjang sugang dari Dahlia ya.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya lagu Linjang Suhang tadi mengakhir kebersamaan kita bersama Cak Rasid di edisi hari ini di Surujaya sore Selasa 9 Juni 2026. Akhir kalam, Cak Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata pada dulu galo-galo pada umur 44 Palembang. Dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cak Rasid ucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

banyak buayo. Hati-hati silap mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat

0: Dahulu, di dasar rupit daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak sematawayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
1: Put?
2: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
1: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh.

0: sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
1: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
2: Hah? Benarkah?
3: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
2: Berarti aku harus melarang aku untuk tidak mendekati hutan.
1: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
3: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
4: Apa? Anak siapa?
1: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
4: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
2: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
3: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan hati anak perempuan.
4: Iya, sebelum pergi aku sudah menitipkan pesan agar dia tidak mendekati hutan, apalagi memasukinya.
1: Baguslah kalau begitu.
3: Sudah, kenapa kita jadi membicarakan raksasa itu? Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita.
4: Ya sudah, aku juga ingin pergi ke sawah dulu.
0: Ketika Putri sedang bermain di halaman rumahnya, ia melihat kupu-kupu yang sangat lucu dan ingin menangkapnya.
5: Wah, lucu sekali kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Tapi, kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya, seperti yang dipesankan ibu tadi.
6: Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
0: Tanpa disadari, Putri pun memasuki hutan.
5: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
7: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satupun makanan yang aku temukan, apalagi makanan yang aku inginkan.

0: Apa jangan-jangan ada anak manusia yang masuk ke rumahku? Coba aku lihat saja. Lumayan bisa jadi santapan malamku.
1: Hah? Suara apa itu? Seperti suara langkah kaki orang.
0: Wah, benar kan ada anak manusia yang masuk ke rumahku?
1: Kamu siapa?
0: Akulah sang penguasa hutan ini. Dan aku jugalah yang akan memakan hatimu.
1: Memakan hatiku?
0: Ya, aku sudah lama menanti anak manusia. Dan sekarang kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
1: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
0: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar. Dan hatimu pun pasti juga membesar.
1: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
0: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
1: Baiklah, Nek.

0: Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
1: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat, kamu tidur di pagu aja ya.
0: Pagu? Di mana itu, Nek?
1: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
2: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
3: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
2: Lah, ibu kenapa?
3: Apakah kalian melihat anak saya?
4: Emang anak ibu kemana?
3: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
5: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
6: Iya, bisa jadi itu, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
4: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
2: Keesokan harinya, Putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
7: Elang sikat, elang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
1: Tung, kamu sedang apa di atas?
0: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
1: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
0: Iya, Nek. Putri mau.
1: Tung, makanlah agar hatimu cepat membesar.
0: Iya, Nek.
7: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telur.
1: Jung, kamu sedang apa di atas?
0: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
1: Wah. Sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
0: Iya, Nek. Putri mau.
1: Ya sudah, cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
7: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
1: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur, kenapa masih nyanyi-nyanyi?
0: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
1: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
0: Iya, Nek. Putri mau.
2: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, Putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
8: Ada apa kau terus memanggilku?
0: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini? Aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
8: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
0: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
8: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
1: Cung, Cung, kenapa kamu tidak menjawab, Cung? Cung, Cung, jawab, Cung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku. Dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
2: Elang berhasil membawa putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
0: Ibu, Bu, putri pulang, Bu.
3: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
0: Maafkan putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi putri malah memasukinya dan putri bertemu dengan raksasa.
3: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
0: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi putri emas-emas ini. Dan juga dia merawat putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati putri, Bu.
3: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
0: Tapi, Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari putri. Putri takut. Nanti putri akan ditangkapnya lagi.
3: Tidak, Nak. Tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
0: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
3: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
0: Baik, Bu.
2: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya putri.
1: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
3: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
1: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
3: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
1: Dengan cara apa?
3: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
1: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
3: Coba saja.
1: Putri! Putri! Putri! Apa? Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong!
2: Akhirnya, raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik putri Rima Melati dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit, Musi Rawas Utara.

Siti Anggraini sebagai anak kecil, Putra Arya Danendra sebagai raksasa, Zikra Dava Salsabella sebagai ibu, Almira Beatrice Puspita sebagai elang, Dwi Anti Oktarini sebagai warga 1, Muhammad Firly Aulia Perdana sebagai warga 2, Tri Ariska sebagai warga 3, Feby Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di Rompat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar pendengar di mana berada, serang rasa hati kulo cedola baca pesua kembali di Sriwijaya malam, malam hari ini. Dan tentunya dengan rangkaian program acara diawali dengan legenda atau cerita rakyat, dan lanjutkan kali dengan sensual berdendang. Selanjutnya nanti setelah itu ada tembang-tembang lagu Jawa ya, untuk dibergalo-galo di mana berada. Dan kita buka di Sumsel Berendang untuk sesi pertama. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Yo. Halo.
1: Iya, Cek Dola.
0: Apa kabar, Sheli?
1: Alhamdulillah baik, Cek.
0: Oke. Anak lagu apa, Cek?
1: Lagu apa ya? Lagi rumit. Aduh, Cek gaya apa, Cek? Tak lama tak.
0: Lagu apa?
1: Biasa, Kanji Tuo.
0: Oke, ya.
1: Iya, spesial untuk anak-anak aku boleh lagi
0: kumat. Ya.
1: Ada nyanyi.
0: Iya, Cek.
1: Itu ya, Cek Gaya.
0: Yo, Cek Lola. Iya.
1: Kangen dengan Cek Gaya.
0: Iya.
1: Iya, itu ya, Cek Lola.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiburnya ya, silakan di 0711351656. Belum ada, kalau belum ada kita dendang ke lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Ida, suka cinta lemah sang, Cek Dola.
0: Oh, ya apa kabar Mbak Ida? Lama tak masuk.
2: Alhamdulillah sehat, panas bentang, kekeringan kami di lebak.
0: Iyalah, nikmati baik kaget sama tuan, ada rezeki luar biasa.
2: Iya.
0: Iya, lagu apa Mbak Ida?
2: Lagunya, lagu apa, kanti dulu.
0: Lagu apa tu?
2: Kumbang Jambu.
0: Kumbang Jambu, bayo.
2: Yo.
0: Ya.
2: Terima kasih Cek Dola ya.
0: Sama-sama yo.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ida suka cinta. Oke. Silakan penelpon selanjutnya. Untuk tiga penelpon kita bakal rengek ke lagunya ge. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cek Dola.
0: Iyo, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Cek Dola, Cek Mano, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya.
3: Iya, kalau syukurlah kalau sehat lemak juga namanya.
0: Iyo Pak.
3: Iya, kapan makan masih mubu lemak itu.
0: Ah, iya betul. Iya.
3: Minta lagu anu bae.
0: Lagu apa?
3: Anak beranak bae.
0: Anak beranak.
3: Iya
0: kalau mai itu.
3: Iya, itu baca dulu ya.
0: Yo.
3: Oke, kalau masuk kaget masuk lagi jam 9.
0: Iya betul.
3: Ya, itu baca dulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu. Kita langkah lagu yang berikut ini.

0: kembali di program Semsal Berdendang. Pak Yu, diatur deh yang pengen bergabung kembali. Lain telepon kita buka untuk 3 penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Malam Cik Lola.
0: Yo.
1: Jaya malam Cik.
0: Pak Yu, diatur deh. Langsung dengan lagu apa? Lagu apa?
1: Ini apa?
0: Hah? Ya?
1: Itu, minta ayam jago.
0: Ayam? Jago.
1: Tapi yang mangzul lah.
0: Yang jol ya? Oke, siap.
1: Berewang siapa, Cik?
0: Dewi An.
1: Oh ya, hati-hati ya di
0: studio. Oke, terima kasih ya.
1: Terima kasih,
0: Cik
1: Dola.
0: Terima kasih, Cik Bibit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bibit di dalam betutu. Tiba di Cik Bibit diatur ya. Pengen bergabung kembali kami undang, silakan di 0711351656 untuk pendengar di mana berada. Kami angkat telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo, apa kabar?
2: Baik, Cik Dola, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa nih?
2: Robi, Cik.
0: Cik Robi, baik, ya, Cik.
2: Kenapa Cik Lestu ni hantar, Cik Dola?
0: Hah?
2: Kenapa Cik Lestu ni kan?
0: Biasa, baik, Cik.
2: Lah makan belum?
0: Oh, lah makan, baru saya makan.
2: Makan apa?
0: Makan nasi.
2: Lauknya?
0: Lauknya apa tadi? Ayam suwir, iya. Yeah.
2: Wah, mantap.
0: Iya. Baik, dia tadi.
2: Lancip, Cik.
0: Lancip. Itu aja.
2: Itu baiklah, Cik Dola.
0: Oke.
2: Okay. Iya, lanjut dengar bola pula nih, Wak Dola.
0: Iyalah kalau itu.
2: Ya. Mas 1-0, Cik Dola.
0: Dengan lawan siapa?
2: Ini Indonesia lawan Mozambik.
0: Wih, keren Indonesia. Indonesia menang ya?
2: Iya, baru 1-0.
0: Oke, sip.
2: Itu baik, Wak Dola.
0: Yo, makasih sama-sama yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi ya. Oke. Okay. Silakan di sesi pertama kesempatan untuk menelpon selanjutnya di 0711351656. Oh, sesi kedua ya. Oke. Okay. Silakan untuk menelpon yang di sesi kedua yang ingin gabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar dong?
3: Baik. Baik.
0: Oi. Pak Yu datri dong, lagu apa dong?
3: Lagunya Arma Diraga.
0: Judulnya?
3: Cap Gerbu.
0: Cap Gerbu, baik.
3: Ada pantun Cik Dola.
0: Ya, gimana?
3: Jembatan 1 arah Sungai Batang.
0: Mah, kau ya.
3: Pergi ke Mata Merah beli coklat.
0: Laju.
3: Malam Rebu acara Sumsel Berdendang. Ada Cik Dola di perempat. Di atas meja ada minuman kaleng.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil makan getuh tapi melamun. Cik Dola malam ini ganteng.
0: Ya, terima kasih.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mengatakan ganteng. Woi. Baru kali lah, baru hari, baru sih kok satu hari dia ngomong ke Cik Dola ganteng. Makasih ya. Pada lidahnya. Oke, Dola, kalau kita lanjut kembali dengan 3 penelpon 3 lagu. Kalaupun ada kesempatan kita buka line telepon kembali di program Sumsum Dendang. Kalau tidak ada, kita langsung nanti program acara memutarkan tembang-tembang Tanah Jawa. Lapor-lapor ke 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Ya, sesi terakhir ya dulu kita buka line telepon kembali dan untuk satu penelpon ya di kesempatan malam hari ini. Halo, Sumsum Berdendang.
1: Halo, Sumsum Berdendang.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Cik Rani.
0: Siapa?
1: Cik Rani.
0: Cik Rani, apa kabaran?
1: Alhamdulillah, sehat. Gak ada apa kabar?
0: Baik,
1: iya. Nama ganteng gak ada, Pak?
0: Ih, cacem dari mana? Baik, Rani, hati
1: lagi.
0: Oh iya, alhamdulillah, amin ya. Oke, okay, dengar lagu apa?
1: Cik Ani gak nepon, Pak Dola.
0: Iya, Cik Ani. Ayo, Cik Ani.
1: Dewi Ani, Pak?
0: Iya, nih. Ada Dewi Ani lagi, Dewi Ani.
1: Jadi minum kopi, Pak?
0: Lagi nak buat kayak sorong, mudah-mudahan.
1: Oke, buat lawak. Biar iya. Gak ngantuk.
0: Iya. Lagu apa?
1: Lagunya Pak Dola, Pak.
0: Lagu Dola? Yang mana tuh?
1: Yang Sanggil.
0: Oh, agak ngebit ya.
1: Gak apa-apa, Pak, okay. Mas malam.
0: Iya, iya.
1: Belum dah lupu, loh.
0: Hei. Iya, mana?
1: Ini lagu acara apa, Pak?
0: Ini lagu Jawa.
1: Oh, Jawa. Ya
0: sudah,
1: gimana lagi ya?
0: Oke, okay,
1: insyaallah. Terima kasih, Cek.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup sampai sini program acara Sumsum Berdendang dan kita lanjut ke lagu-lagu dari Pulau Jawa nantinya. Kita buka telepon lagi.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya bro, kita masuk di program Tembang-tembang Tanah Jawa. Silakan yang bergabung dia di 0711351656. Dan kita buka sesi pertama di malam hari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Pak.
1: Piton pawartose,
0: sehat, api, alhamdulillah.

0: Sistem Mbak Nadia Sukabangun 1 Rosenten Sinten Male Enten Mbak Putri Rengit Rosenten Mas Idrisa Putra Kamung Pulau Rimau Mbak Suwarni Kalimantan Putri Adi Rosenten Pak Kemen tung-tung kali pak
1: J
0: si tengkong ya de kagem si teng maling kagem setoyo mawon mas
1: gey setoyo mawon
0: karyawan tan gey mas
1: ah no pak no
0: gey matur nuwun mas dolas
1: gey
0: naya tugas selalu sehat
1: ya sami-sami pak
0: nuwun
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya untuk Pak Soripto. Dan terima kasih. Kita lanjut kembali yang pengen bergabung ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa nih?
2: Sugeng Dalu, Mas Dola.
1: Sugeng Dalu, dengan siapa nih?
2: Abi, kabari Mas Dola.
1: Sehat, alhamdulillah. Pak Adi ya. Iya.
2: Apa dah jauh
1: gitu? Iya, suaranya nyeleng-nyeleng. Aduh. Kecil lu. Hah?
2: Apa dia ada apa?
1: Ada banyak-banyak lagu Jawa. Aduh, agak jauh dikit dari radionya. Biar lu mak ngobrol. Di kota Pati sana namanya.
2: Iya.
1: Kota
2: Timun ini.
1: Iya.
2: Mon, tolong mon.
1: Iya.
2: Iya, ini lagunya ini ya.
1: Lagu Sekarne nopo?
2: Sekar
1: ning room.
2: Ning room. Iki lagu e Mas Dola.
1: Yo.
2: Apa yo? Apa dia ini? Jayanti, si Jayanti.
1: Hah?
2: Dari Nina.
1: Jayanti.
2: Ya.
1: Siap. Jayanti ya.
2: Aduh, Bang Dola.
1: Aduh, Cak ya. Entar kita cek. Ya.
2: Kirim-kirim Kang Dola ya.
1: Yo.
2: Untuk Mas, untuk Pak Adi Suwarto, ada Pak Pak Adi Suripto tadi. Terus ada ini Mas Hendra Widodo. Maman. Ini Pak Adi, Pak Adi itu apa tuh? Sopari, Pak Adi Sopari. Aduh, Mas Kang Putro, Mas Kang Putro Banten, Mas apa lagi ya, Mas Fauzan, untuk Mas apa, Mas Mas siapa ya?
1: Mas apa yo?
2: Untuk ini ya, Akbar, terus untuk Irin, untuk ini Asmi Dastinyo. Untuk Wang Iwan, putra apa dia, Adi Pitung, terus untuk Kang Simon sama Mbak Yu Siti Aisyah, untuk Mbak Nadia, untuk Mbak Sisi sama ini Uju Sako, untuk ini Mang Uju dan Mang Ujang yang 035 350 itu.
1: Iya.
2: Yo, untuk Mas Uju. Terus untuk Kang Dodo Wis tadi Kak Wapet. Pokoknya sedoyo kabeh.
1: Sedoyo kabeh.
2: Yo sedoyo kabeh.
1: Terima kasih. Yo.
2: Untuk Kang Dola. Yo, selamat malam.
1: Sami-sami.
2: Yo, selamat tugas.
1: Semoga
2: sehat selalu ya.
1: Yo.
2: Yo. Terima kasih.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Nanya buat thank you.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu tembang tanah Jawa bukan cuma lagu dari Jawa Tengah ya, tapi juga dari Jawa Timur, ada Banyuwangi, Madura ya. Ada juga dari Jogja. Ada juga dari Jawa Barat ya. Nah, silakan yang pengen bergabung di 0711351656.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, masuk.
1: Apa kabar ini?
0: Oh, Mas Dora. Api-api, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya apa?
1: Salam sehat, yo.
0: Okay.
1: Kalau pengen dengar lagu,
0: Lagu apa?
1: Lagu ini lagu Jawa Barat.
0: Cudu ini?
1: Kaboga jauh.
0: Okay, ya ada.
1: Ayah.
0: Indar soe.
1: Okay. Kirim ya lagunya.
0: Majeng dia tuh.
1: Untuk mas-mas seluruhnya. Yang lagi monitor. Terima kasih untuk mas Odon tadi ya. Yang sudah nyenggol. Terima kasih. Pokoknya untuk seluruh mas-mas 18, ya. Mas 22, mas 24, pokoknya seluruhnya.
0: Ada.
1: Selamat malam, terima kasih Mas Dora.
0: Dari Mang Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Uju. Oke lah kalau itu, kita lanjut kembali dengan 3 buah lagu yang kami siapkan. Selamat menikmati.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ya dulu kita lanjut kembali ya di lagu-lagu Pulau Jawa ya. Dan dulur kita lanjut dengan sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya gitu.
0: Lagu apa?
1: Penyanyinya lupa judulnya.
0: Lupa.
1: Sopir truk Bojone Ayu.
0: Sopir truk.
1: Iya, sopir truk Bojone Ayu.
0: Kita cari dokin yo. Tar, sabar. Oke, kirim-kirim boleh.
1: Kirimnya untuk galau-galau be, sedoyo mawon. Sebelum galau be lo ucap penyanyi.
0: Siapa penyanyi?
1: Dia tu duet lagu tu.
0: Duet. Sopir truk.
1: Bojone Ayu.
0: Bojone. Berdua ya?
1: Iya, duet.
0: Oke, banyak versinya nih, ya King.
1: Dipilih ke Bella versinya yang mana baik?
0: Oke, siap.
1: Yo, kirimnya untuk sedoyo mawon Bella. Dalu meleleye Bella ya. Untuk Mas Dolanya, selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu. Simuli hati-hati.
0: G.
1: Matur suwun.
0: Yo, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu galau-galau ya. Masih dengan program lagu-lagu dari Tanah Jawa. Terima kasih Cek Nadia ya, Mbak Nadia ya, di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut kembali penelpon yang kedua di sesi yang kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dengan siapa nih?
2: Mandula, piye kabare?
0: Api wae, Pak.
2: Iki wong apa?
0: Wong ngapak gini, wong
2: andayani,
0: ya syukur. Iya, enggak kelalen aku. Iya, yo apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pi.
0: Ya, yo Pak dibalas pakai ngapak, Pak. Kalau aku pakai Surabaya, yo apa kabar?
2: Wah, ora iso, Mas.
0: Lah, ya ngapak.
2: Yo lain no Mas, ngapake aku karo wetan.
0: Lah iki enggak maksud ini ngapake Mas, yo.
2: Lah kon ngapak-ngapak kasar Mas, dilancap.
0: Wis mangan. Apa wetenge kencot?
2: Durung. Durung kencot lo Mas.
0: Oke. Oke.
2: Wadulah piye?
0: Apa nih?
2: Mangan apa urung padu wae?
0: Wis lah.
2: Alhamdulillah, nak wis.
0: Oh, sehat kok. Kalau sehat penak makan ya.
2: Nggih.
0: Oke, lanjut lagu ini apa, Pak?
2: Lagu ini ya, Mas.
0: Yo, lagu ini apa?
2: Aku pengen lagu ini Pacul Goang ini ora.
0: Pacul apa? Itu pacul apa?
2: Pacul Goang.
0: Boyo anyar iki. Pacul Goang.
2: Iku lagu biyen no Mas.
0: Oh,
2: tahun piro ngono no.
0: Tapi ono sing cover ya.
2: Apa?
0: Pacul Goang.
2: Pacul Goang. Campur sari iku Mas anu saking
0: lengger. Oh, gak gamelan.
2: Lengger waru.
0: Lengger ya. Yo lengger iki. Sing lawas apa sing anyar?
2: Lawas.
0: Sing lawas lengger iku. Ya oke, enggak apa.
2: Kodo seneng nek lele kan nambah nyamleng iku
0: iya,
2: lho
0: Mas.
2: Iya, ngombe kopi nopo teh.
0: Iya.
2: Pacitane.
0: Mantuk-mantuk, ngantuk eh. Oke lah kalau gitu. Mana ya lengger yang lama ini kayaknya. Oke. Ya, kirim-kirim.
2: Eneng Mas.
0: Oh, eneng tenang ae.
2: Semuanya banget iku eneng.
0: Tapi enggak tahu yang sesuai dengan kata hati wake Pacul Goang iki. Sing kaper.
2: Nggih. Ya salam nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Pak D. Suripto napa nggih? KM 14.
0: Terus?
2: Terus salam kenal terus sekali Mbak sapa Nadia napa nggih?
0: Nadia.
2: Heeh. Nggih, salam kenal mawon. Terus kali Mas sapa iku? Sing enten ndi arah iki lho Mas wingi.
0: Sopo?
2: Pak Met. Mas Pet apa?
0: Oh, Wapet.
2: Salam buat Mas Pet.
0: Wapet sama ini ya.
2: Ini sih, Mas.
0: Ano, Mang Pen. Mang Pen kalau digasing.
2: Oh, Pen gasing ya, terus sing langkan
0: ya. Iya.
2: Sama, yo, sama, anu, podo ya, Mas?
0: Iya, wong loro lah. Beda, beda.
2: Terus, entening Betung. Sama, Mas Adi apa apa nge?
0: Nge, Mas Adi.
2: Terus, Teng Gandus, Mbak siapa? Li.
0: Eli.
2: Salam sing Teng Gandus, terus Mbak Ita, Teng KM18 apa nge tadi? Teng
0: Sungai Lais. Mbak Ita.
2: Mbak Ika apa ya?
0: Oh, Ika.
2: Teng 8 KM18.
0: Iya, koyo Mbak Ika KM18 ya.
2: Terus kali Mbak Putri.
0: Nggih.
2: Mbak Sisi. Terus sing Mas Adi Bitung.
0: Nggih.
2: Terus teng Talang Betutu enten sapa weh?
0: Talang Betutu Pipit.
2: Mas Widodo penopo nggih?
0: Widodo ya.
2: Terus teng Talang Jambi.
0: Nggih.
2: Mas Hamzah. Nggih weh. Salam mawon ta
0: sedoyo ne. Iya, sedoyo maneh ya.
2: Kangge pendengar setiap 4 lah.
0: Oh, iya.
2: Sering monitor yo.
0: Pokoke kabehane. Pokoke aja kelalen ya kaya Mas Syukur. Iya. Aja kelalen.
2: Iya.
0: Yo.
2: Nah, terus alam spesiale.
0: Iya.
2: Kangge Din Baguse Mas Dula iki.
0: Nggih.
2: Mas Dula. Din Baguse Mas Dula.
0: Kok Din Bagus. Din Bagus. Uhui.
2: Nggih.
0: Hah?
2: Mas Dula
0: nggih. Saya. Rapi Ahmad.
2: Ya?
0: Rapi Ahmad saya.
2: Oi. Nah, kon Rahmi Ahmad ya enggak masuk kok, Mas. Suarane iki enggak masuk. Iya, lain suarane aku nek njaluk ning Bagus ya suarane lain.
0: Kok protes?
2: Aku ini jaluk dangdut ya lagunya lain.
0: Oh gitu.
2: Lagu karaoke.
0: Enggih.
2: Enggih. Terasa aku nah sing tak golek iku kon ning lagu asik ngro oke.
0: Iya. Kala.
2: Oh, eneng lali aku salam kenal kare Mbah Jarwo nggih teng Lampung nopo nggih.
0: Nggih Mbah Jarwo.
2: Yo. Ya ampun Mas.
0: Nggih, yo. Suwun yo.
2: Ya ngono wae.
0: Matur suwun. Suwun
2: nggih.
0: Yo, sami-sami.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mas syukur ya. Syukur alhamdulillah ya. tenggorokan kok masih gatel ya. Lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sebuti kabaripun.
0: Iya. Pri apa? Api tenan wis.
3: Bye.
0: Api wae.
3: Coba ini gaduh-gaduh.
0: Iya. Jangan dimarahi. Lah bapakku Plembang Ibu Jawa ya apa.
3: Iya ora apa-apa lah, Cek. lagu ini campur sari ya?
0: Lah iya. campur sari sama lagu Sunda.
3: Campur sari sama Sunda ya.
0: Lagi siapa ya?
3: Aiki Sinang Betung na.
0: Oh, Pak Anwar.
3: Iya.
0: Oke, Pak Anwar. Bukan melupakan. Oh, suaranya kok menambah merdu ya?
3: Iya, apa iya?
0: Nah, iya.
3: Suaranya lagi lain, beda. Aku suaranya lagi bindeng.
0: Kalau beda, suaranya cewek.
3: Iya,
0: suaranya iya. Cewek. Mbak beda.
3: Serang pelu ini, jadi pilek suaranya.
0: Bukan, kalau beda tuh cewek. Beda, Mbak beda.
3: Beda ya?
0: Cek beda.
3: Cek beda, bukan cek bedong.
0: Kayak kenapa Pak sakit Pak Blu?
3: Iya pilek ini lagi musim pilek ini.
0: Sejak kapan?
3: Baru hampir 3 harian baru kemarin lah.
0: Oh ya sembuh lah besok. Amin.
3: Iya
0: ya.
3: Lagunya entah lagu ya.
0: Ya.
3: Lagunya Sendal Jepit wey.
0: Sendal Jepit meneh apa lagu apa meneh ki. Kok lagu-lagu yang sering yang baru-baru saya dengar ya Sendal Jepit. Ini
3: lagu-lagu langenanku deh, Cak.
0: Oh, ada ya.
3: Ada ya.
0: Si.
3: Ya wis, duwailah.
0: Sendal Jepit
3: warna biru.
0: Oh, Sandal Jepit.
3: Iya.
0: Antar sandal.
3: Orang duit iku sing nomor 7.
0: Ono ya. Okay, siap.
3: Enak cak ya.
0: Oh enak. Enak.
3: Kirim salamnya ke KBW lah sedoyo mawon. Boten kula wici-wici pokoke
0: penek
3: kagem cek dolan mawon ya cek ya.
0: Iya, matur suwun.
3: Iya, nggih pun matur mawon cek dolan.
0: Nggih, nggih.
3: Nggih, mundur. Assalamualaikum cek dolan.
0: Yo, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar ya, di Betung ya. Kami catat dulu ya, Betung. Nanti kapan-kapan sobat tahu nanti diajak orang-orang isu bosu Jawa ke sini ya. Biar saya ngopret ya. Biar enggak bingung. Oke, dulur kita lanjut kembali ada tiga buah lagu ya, telung lagu, telung permintaan untuk kita semua. Lanjut dengan lagu yang berikut ini.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Mulai kembali, kita buka kembali maksudnya, dan di sesi yang ketiga ya, untuk program tembang-tembang dari Pulau Jawa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Pak. Nggih. Ini siapa Pak? Sinten, Pak?
1: Oh, saking pemurutan Pak Salimun.
0: Pak Salimun, ya.
1: Pak. Ini pendengar sih, cuma aja mbakun itu susah.
0: Nggih, enggak apa-apa, yuk.
1: Jadi yang cenderung itu ini.
0: Nah, ya, masuk ya, oke. Silakan Pak. Mau lagu apa?
1: Pokoknya Ambon Dalu, Pulau Nyun Sekare, Nyidam Sari, di Anjung Menyanyi itu Yen Inca.
0: Oh, Nyidam Sari ya. Boleh, boleh.
1: Berhubung Ambon Dalu, berhubung Pulau Nyun dan itu salam untuk saya Cemawong
0: dengar
1: dia berkawan mungkin-mungkin tansah dengan dari berhubung itu yang sampai kalau
0: oke ya
1: yang sampai berbau
0: anggih
1: Pak Anwar wonten Cemawong Nadia pokoknya Cemawong
0: sedoyo mawon
1: nggih saya berjangkan kan
0: nggih
1: yang liannya gitu.
0: Betul Pak.
1: Takem penyiar. Ini namanya Pak Anu.
0: Siapa?
1: Penyiar kulo kesukaan.
0: Siapa aku? Kulo. Kulo Pak.
1: Boten namanya asmane sing kan penyiar niki.
0: Aku Rapi Ahmad.
1: Oh wah bagus.
0: Cedola, cedola.
1: Rapi Ahmad iki.
0: Boten. Cedola Pak, cedola.
1: Oh.
0: Nggih. Okay. Iya ya.
1: Pola iya ngomong bae Mas Dinda ya.
0: Nggih. Asli ini jawane
1: kulon iki anu Kebumen.
0: Kebumen koyo Pak Syukur tadi ya. Nggih nggih nggih.
1: Pokoke ya anggere orang apa karo kabeh enak.
0: Lah iya, ayo sempet ngencot ya. Nggih, sapa sing ngokol?
1: Oh niki anu nemen iku ayang beb.
0: Oh iya, salam untuk ayang bebnya dari Cedola.
1: Nelpon dulu, nemen dulu. Layan.
0: Layan, oke lah.
1: Kalian juga pianget, temen okay.
0: Itu.
1: Pokoknya kangen kangen masih lah.
0: Oke.
1: Kalau doakan mungkin tanpa

0: Dah lalu dengan siapa ni?
1: Ini sing Anggit.
0: Anggit?
1: Iya, Anggit.
0: Orang Jawa, Anggit?
1: Bapak orang Jawa.
0: Ibu?
1: Ibu orang Palembang.
0: Oh, kebalikannya aku ya.
1: Iya, Mas.
0: Sekarang apa?
1: Sekarang dari Happy Asmoro. Apa ya? Dalan Liani.
0: Dalan Liani, oke. Oke, kirim-kirim, kirim-kirim.
1: Kirim-kirim, tadi ada yang baru masuk ya.
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Sorito, ada Mbak Nadia, ada Mbak Yu. Ayo mawar aja, Mas Das.
0: Oke. Oke.
1: Oke. Untuk masalah wis kerja sampai rampung.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali kita terima telepon yang ketiga ya, sambil menyiapkan lagu-lagunya yang dipinta ya. Kebanyakan lagunya belum di ini. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Kembali kita terima telepon, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Segendalu, Mas.
0: Segendalu. Iya. Yeah. Halo.
2: Iya, kabar.
0: Api wae. Halo. Dengan Mbak Ita.
2: Ya, betul.
0: Iya. Sehat? Telepon kabarin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Nah, dengung-dengung ini?
0: Iya. Ayo, diatur di lagu apa?
2: Lagunya, kalau jali-jali itu masuk
0: ya? Jali-jali?
2: Ini dia.
0: Oh, masuk jali, Jawa. Ya. Pulau Jawa, Jakarta. Jali-jali? Jali-jali. Yang benar kan jali-jali kan? Enggak tahu
2: ya,
0: masuk
2: deh itu.
0: Jali-jali.
2: Iya, jali-jali. Bukan jali-jali,
0: jali-jali. Masuk.
2: Masuk.
0: Masuk.
2: Ya, kalau masuk itu baik.
0: Siapa nyanyinya?
2: Siapa?
0: Yang kita pilih ke baik?
2: Pilih ke baik, Mas. Pilihkan aja lah, Mas.
0: Iya. Yeah. Okay. Kirim-kirim, silakan.
2: Kayak aku bahasa Jawa, kayak salah.
0: Iso dah?
2: Malah ke bahasa Indonesia aja lah.
0: Siap.
2: Enakan aku bahasa Indonesia aja ya, Mas ya.
0: Oke. Okay.
2: Kirimnya untuk semua-semua aja ya, Mas.
0: Oke.
2: Dalam derum, tidak ada Allah.
0: Ngapa?
2: Dalam awal lah ngantuk.
0: Tidak.
2: Halo.
0: Iya, lanjut.
2: Itu aja doa ya.
0: Oke, siap.
2: Malah itu untuk semua-semua.
0: Untuk galau-galau.
2: Ya, spesial untuk ini ya. Mas Abang.
0: Mas atau Abang? Konsisten.
2: Ya, Abangnya kan nggak okay. Boleh ditinggalkan.
0: Ya.
2: Jadi ini kan acara ini apa? Tanah Jawa.
0: Ya.
2: Dipanggil Mas.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja ya, Bang. Itu aja ya,
0: Mas. Iya, Mas ya, yang.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga permintaan ya. Kita dendang ke lagu di kesempatan malam hari ini.

0: Saat.
1: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Iya, dulu kita lanjut kembali. Line telepon kita buka di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Oh, ini kawan-kawan pendengar radio pro kawan saya.
0: Ah, iya.
1: Iya, ingin pengampunan kangge matian Mas Gila.
0: Nggih, Pak.
1: Ini kawan nyuwun lagu setarikan Rondo Kempling nopo pas diringi jam sari.
0: Rondo Kempling, Rondo jam sari kan?
1: Kau kan lu nyuwun setar Rondo Kempling. Tapi sampai mau yang nyuwun jam sari, pendengar tentang pemulangannya tu kok salah lagu ya senang main.
0: Siapa? Ini siapa, Pak?
1: Hah?
0: Ini siapa, Pak? Halo?
1: Halo, ini Pak Salimun.
0: Pak Salimun tadi kan nyidam sari kayak?
1: Iya, kalau kan nyuwun sekar untuk kempling. Sebenarnya yang nyidam sari, ini pendengar sini dulu kok salah lagu.
0: Oh gitu ya? Oh. Ya kok dengeran aku kok nyidam sari gitu?
1: Benar, untuk kempling.
0: Oh, enggak lah kalau gitu, mohon maaf ya.
1: Iya, bener-bener. Soalnya yang pemulukan itu pendengar setia perusahaan matang
0: gitu. Enggak. Rondo Kempling, oke. Kempling.
1: Mungkin itu kawan mungkin anunya.
0: Siapa yang nyanyi Rondo Kempling?
1: Nyanyi
0: Pak Abu. Sih. Siapa yang? Halo. Yang sing nyanyi siapa?
1: Pasing lah, pokoknya Rondo Kempling. Yang ini kan genten. Kata negi sing
0: ngaper. Rondo Kempling, yang ini kan enggak ada sekitarnya. Ya, yang lain ya.
1: Napa?
0: Tak cari yang lainnya, yang ini kan enggak ada kayaknya.
1: Anu penyanyinya kacang isi orang sebenarnya Rondo Kempling.
0: Oke, ya.
1: Jadi anu permintaan para pendengar pemulutan ini kata pendengar itu.
0: Enggih.
1: Nyonya saya bu mas Julang ya.
0: Enggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan kuping saya yang kurang bagus hari ini ya, mohon maaf ya. Rondo Kempling ya, oke. Taunya nyidam sari kan tadi. Oke lah kalau gitu kita terima telepon lagi di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa nih? Halo. Iya, dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, terputus gak ya? Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Apa kabar?
0: Baik, Indri.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Alhamdulillah.
2: Ih, ala kawan tersuara serak-serak bahasa itu.
0: Iya. Iya. Baik, baik. Kasarnya
2: tidur mendengar penyiar Tiko ini.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Ya dasar Nia namun bisa tertidur mendengar penyiar Tiko ini.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Lanjut lagunya apa, Dri?
2: Lagunya apa ya? Teringat memang.
0: Teringat iki ya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Kirim untuk seluruhnya bae, Bang Dola. Nah, spesialnya untuk Anggi, salam sayang selalu bae.
0: Nggih.
2: Buat Mang Dola, sehat selalu panjang umur ya.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik pokoknya untuk Mang Dola.
0: Siap.
2: Iya, itu ya Mang Dola ya.
0: Yuk, terima kasih yo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Lanjut kembali, yang ingin bergabung ya. Masih ada kesempatan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Nabi.
3: Bagaimana kabar, Mas Dola?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, kabar ini.
0: Iya.
3: Lagunya?
0: Lagunya apa?
3: Dari Didi Kempot ya.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa ya? Tahu yang di ujungnya baik, yang nyebut kodir-kodir itu.
0: Apa ya? Didi Kempot. Waduh. Aku udah hafal lagu-lagunya
3: makanya. Onyeng-onyeng kodir ya.
0: Sekonyeng-konyeng kodir.
3: Nah, sekonyeng-konyeng kodir.
0: Iya. Cintaku sekonyong-konyong, sekonyong ya.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Kirim salamnya buat Nadia suka bangun satu ya. Terus tadi ada siapa lagi ya? Iwan sama Yani di KTP ya. Pokoknya segalanya, Pak, ya. Nah, Adi Saputro, ya.
0: Iya.
3: Pokoknya segala-gala yang lagi dengar, ya. Tanpa kecuali, selamat malam dan selamat mendengarkan, ya.
0: Terima kasih, Bang Nabi.
3: Mas Dola, selamat tugas. Sehat selalu, Mas Dola.
0: Terima kasih, Bang Nabi.
3: Nah, itu, Pak, ya. Makasih waktunya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nabi. Di Jagaraga, ya. Di Jagaraja, ya. Di burinya, Mas Nabi, silakan siko lagi lah kalau mah itu. 4 menit pun 4 lagu langsung. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Sugeng Dalu, Mas Dola?
0: Sugeng Dalu juga, ya.
4: Jangan tenggi-nggi, Pak, kata yang lain.
0: Iya. Pak, ya jatuh.
4: Iya, nggi.
0: Dengan siapa nih?
4: Mas, dengan Mas Iwan.
0: Iwan, alhamdulillah bocah besok kembali.
4: Alhamdulillah baru balik Mas Dola.
0: Apa belanja?
4: Marah tetangga anaknya menengenang 40 hari di Borongan.
0: Oh iya, kami turut berdoa ya untuk
4: kemenangannya.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Lagu kita.
0: Lagu apa?
4: Lagunya Kawin Kontrak.
0: Kawin. Waduh.
4: Ada duit.
0: Ya, kita cek dulu kan ya.
4: Dengar kelar lagu ya.
0: Ya.
4: Ah, kita senggol dikit. Nanti Mas Napi ya. Jaga raja. Semoga sehat Mas Napi bareng maknya. Kita kirim galau-galau baik.
0: Ya.
4: Mas Dola.
0: Okey siap.
4: Kalau ada lu. Awak ada masker itu lo kan?
0: Tapi aku cek dulu, cek ini liriknya ya, lirik lagunya nanti ya. Halo?
4: Jelal itu ceknya.
0: Nggak, ada isinya tuh maksudnya.
4: Oh,
0: Kawin Kontrak, ya. Oke. Okay. Ya, nanti coba ya. Oke, aku jelaskan satu dulu ya. Siap.
4: Semoga saya salah.
0: Terima kasih.
4: Hati-hati baliknya ya.
0: Iya, Cek.
4: Kalau ada lubang, ini jangan ditombur.
0: Benar-benar.
4: Ayo, minggir kan. Yang bagus, jangan yang berlubang.
0: Betul sekali, Cek.
4: Terima kasih waktunya, Mas Dola.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa lirik lagu yang tidak bisa gitu. Tidak bisa. Diputar ya, kata wong agak sagu jawa tuh. Ada kalau lebih cocok kita teruskan untuk kemudian hari ya. Oke dulur, kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini ya. Terima kasih sudah minat dengarnya sampai main lagi dan yang sudah bertelepon juga ya, mohon maaf untuk tadi kesalahan dan nanti kita akan cek kembali rekamannya apakah benar apa bedanya ya. Oke lur, di sebenarnya ada di 4 lagu ya. Ada Rondo Kempling dan beberapa lagu lainnya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Ya Lur, tentunya di pengunjung program ya. Dan kita lanjutkan lagi nanti di lain kesempatan. Lur, untuk selanjutnya kita isi dengan hiburan dan informasi sampai nanti pukul 11:55 atau 23:55 menit. Ya, Lur, kita lanjut kembali dengan lagu yang belum sempat terputarkan. Ada satu lagu. Nanti kita masuk dengan lagu-lagu bernuansa Nusantara dan Sumatera Selatan.

ulun. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya masih dengan lagu-lagu Nusantara ya di suatu malam hari ini. Dan untuk Pak Salamun tadi mungkin kesalahan di permintaan lagu ya. Setelah dicek di rekaman suara kami, di awal minta lagunya Nyidam Sari ya, memang awalnya. Jadi bukan Cedola yang salah. Jadi mohon maaf ya. Jadi Rondo Kempling jadi dua lagunya, tidak apa-apa ya. Oke, lanjut kali ini ada Bas Sisir Asih ya, Fanny Sabila ya, untuk Dur Galo-Galo di mana berada.

Ya, malam ini kami sediakan ragam informasi dan untuk dolor galo-galo ada hubungan dengan budaya dan wisata seperti biasanya. Dan semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan untuk dolor galo-galo di mana berada. Kali ini kita mengenai pariwisata ya. Nanti kita akan berlari ke budaya. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memperkuat langkah pemulihan sektor pariwisata melalui kolaborasi internasional. Ini upayanya dilakukan sebagai respon terhadap tantangan besar setelah pandemi yang berdampak pada industri perjalanan global. Dan kerjasama dengan berbagai badan pariwisata internasional ini menjadi strategi penting ya. Jadi dikutip dari laman kemenparekraf.id, kolaborasi tersebut juga mencakup pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan tanpa abai ke aspek lingkungan dan budaya. Selain promosi sinergi mendorong terciptanya kampanye bersama antar negara seperti Malaysia, Jepang, dan Australia, kampanye tersebut menonjolkan keunikan budaya serta kekayaan alam Indonesia yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi fokus dalam kerjasama untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z. Platform digital, media sosial hingga konten multibahasa digunakan untuk memperluas akses informasi pariwisata Indonesia. Bukan cuma itu, Bang. Sektor ekonomi kreatif juga diperkuat ya melalui pertukaran budaya dan kolaborasi lintas negara. Kegiatan seperti festival kuliner, pameran seni, dan pertunjukan budaya menjadi sarana memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia. Dan ke depannya, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata yang lebih tangguh dan juga adaptif. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, luar lagu-lagu yang kami putarkan semoga terhibur ya, dan juga mendengar di mana berada. Dan lanjut kembali dulu ya. Kali ini ada hal yang menarik ya. Seorang mahasiswa yang menghadirkan passion ya, passion berkelanjutan dari limbah batik. Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditujukan mahasiswa Universitas Kiputra Surabaya melalui karya passion inovatifnya. Mahasiswa Universitas ini bernama Muhammad Atoilah menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip-hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock atau deadstocknya kain batik atau limbahnya sisa-sisa kain batik sebagai material utama dalam proses kreatifnya. Melalui kolaborasi dengan Oma Batik Pinavinu, Atoilah mengolah sisa kain batik yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah. Dan material tersebut kemudian diubah menjadi elemen fashion bernilai ekonomi melalui teknik patchwork dan applique. Dan pemanfaatan limbah ini ya untuk menghasilkan tekstur yang unik sekaligus memberikan nilai tambah pada material yang sebelumnya tidak terpakai. Koleksi yang ditampilkan mengadopsi karakter khas komunitas hip-hop lokal, mulai dari celana sangging, denim gombrong, gaya berpakaian berlapis, hingga penggunaan aksesoris yang mencolok. Unsur-unsur tersebut dipadukan dengan motif batik. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan tampilan streetwear atau pakaian yang modis ya, yang modern dan relevan bagi generasi muda. Menurut Atoilah, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktek fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Ya, dulu kita lanjut baik. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Iya dulu masih ada satu lagu lagi kita akan putarkan setelah kita akan tutup program acara ya, dan bertemu kembali bersua kembali di esok pagi. Dulu kali ini kita menuju ke Kepulauan Riau atau ke Riau ya, dengan nasib perantau. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid merewangi dulur di hari ini di Surajaya pagi, hari Rabu 10 Juni 2026. Dulu sahabat budaya, adapun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merewangi dulur galo-galo di pagi hari ini, ada pertama di Hikmah Pagi, yaitu pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 12-19 yang akan dibawakan oleh kori kita almarhum Kiai Haji Ramadan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan hiburan dari pagi ya. Kemudian dilanjutkan lagi ada renungan monolog Hikmah Pagi yang hari ini akan ditausiakan oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Ismail Eski Cetiki Al-Hafiz dengan temanya Bekam Sehat Hidup Berkualitas, Hidup Berkualitas dengan subtemanya Rahasia Kesehatan Dalam Sunnah Nabi Terapi Bekam. Kemudian dilanjutkan sampai jam 6 ada hiburan-hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita akan ada informasi sedengit dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi ini dengan tema besarnya Tanggap Bencana dengan subtemanya Siap Sebelum Bencana Datang. Dudul Sabudayo, untuk jam 7-nya kagak ada informasi sedengar lagi dengan dilanjutkan cerita kita pagi ini dengan tema yang sama yaitu tanggap bencana dengan subtemanya Siap Sebelum Bencana Datang. Di jam 8 kita ada anjang sana di sini dudul pacap interaksi dengan Cek Rasid di 0711351656 untuk membicarakan apapun yang ada di sekitar lingkungan dudul galo-galo untuk ditunjuk tahu di Perempat Palembang. Agar supaya dipacat didengar oleh pihak yang terkait ataupun stakeholder yang ada. Kemudian di terakhir, di sesi kita terakhir di studio pagi, kita ada obrolan komunitas. Itulah dulu segala-galo rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk meriwangi dulu memulai aktivitas di hari ini di Senin di Rabu 10 Juni 2026. Baik dulu, jangan kemana, tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita mulai acara itu pertama bacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Luqman ayat 12-19. Selamat menikmati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه

0: نور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.
1: نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12-19. Semoga semua kita yang mendengarkan akan kecipratan nilai ibadahnya, akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada almarhum Kiai Haji Nainuddin Cik Al-Hafiz akan mendapatkan amal jariah, diterangkan kuburannya dan ditempatkan di sisi yang terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik dulu sahabat budayo, selanjutnya kita akan dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi sebelum kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan tausiah hikmah pagi dari Al Ustadz Ismail Marzuki, Muhammad Ismail SK CTK Al Hafiz kepada kita semua. Nantinya bisa mendengarkan hikmah pagi tersebut dengan hikmat. Sebelumnya kita dengarkan lagu dulu. Ada Ya Rasulullah dari Fagetos.

0: Baik dulur, telah kita dengarkan tadi beberapa lanturan lagu-lagu yang bernostalgia. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Ismail. Dalam hal ini akan membawakan tema Bekam Sehat Hidup Berkualitas dengan subtemanya Rahasia Kesehatan dalam Sunnah Nabi Terapi Bekam. Selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الإدارة بالقرآن

fasal di dalam nerangkan gantian baca Quran, muter memutar bacaan Quran di kalangan para hadirin. Wahia al-idaratu bil Quran ay yajtami'a jama'atun, berkumpul satu jamaah, yaqra'u membaca ba'duhum sebagian mereka, usron sepersepuluh juz, au juz'an atau satu juz, au ghaira dhalika atau yang selain itu, seperempatnya, setengahnya. Tuma yaskutu, kemudian yang telah membaca diam setelah sampai sepersepuluh juz atau satu juz, dia diam. Wa yaqra'ul akharu, dan yang lain membaca, min haitsu intaha al-awwalu, dari tempat yang telah selesai al-awwalu, pembaca pertama. Satu membaca sampai sepersepuluh juz, dua lembar, banyak empat pojok. Kalau Qur'annya pas pojokan, selesai sepuluh pojok, seperti selepas selesai sepersepuluh, dua pojok, makanya terus ganti pojok ketiga keempat orang lain. Tuma yaqra'ul akhar, kemudian selepas kemudian membaca al-akharu, pembaca yang lain lagi. Dua pojokan, satu juzan, kamu bagian juz pertama, saya juz kedua, si itu juz ketiga, si itu juz keempat. Wahada, dan ini tertib al-idarah bil Quran, jaizun boleh, hasanun bagus. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya Malikun, Imam Malik rahimahullah ta'ala, anhu mengenai tertib al-idarah bil Quran. Faqala, maka beliau menjawab, la ba'sa bihi, tidak ada bahaya bihi dengannya. Kau popo. Faslun fi raf'i sawti bil qira'ah, fasal di dalam mengeraskan suara, bil qira'ati, dengan baca Quran. Wahada ini faslun muhimun, adalah satu fasal yang penting, yang bagi ayyutana au ayyatania bihi, sepantasnya ayyutana bihi, untuk diperhatikan dengannya, ayyatania bihi, seseorang memperhatikannya. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya ja'atlah datang, ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak, fi sahihi, dalam kitab sahih, wa ghairi, dan selain as-sahih, dalatun, yang menunjukkan ala istihbabi rafi' sawti bil qira'ah, atas kesunahannya mengeraskan suara baca Quran. Wa ja'a, dan telah datang juga, atharun, sekian banyak athar. Athar kadang-kadang artinya juga hadis juga. Dalatun, yang menunjukkan ala istihbabil ikhfa, atas kesunahannya melirihkan suara. Wa khafdhi sawti, dan merendahkan suara. Wa sanadzkuru minha, dan aku akan menyebutkan minha, dari al ahadits wal athar, tarafan yasiran, cuplian sedikit, pojok yang sedikit, cuplian sedikit, isyaratan, untuk memberikan isyarat, ila asriha, kepada asalnya al-ahadith wa'athar, insyaAllah ta'ala. Qala, berkata al-imam Abu Hamid al-Ghazali wa ghairuhu, dan selain beliau, minal ulama'i, dari kalangan ulama, sebagian hadis nerangkan kesunahannya mengeraskan suara kalau baca Quran, sebagian hadis menerangkan kesunahannya melirihkan suara, cara mengumpulnya gimana. Wa tariqul jam'i, dan jalannya mengumpulkan, caranya mengumpulkan,
bainal athari wal bainal ahadithi wal atharil mukhtalifah, antara hadis-hadis dan athar-athar yang berselisih. Fi hadza, dalam urusan ini, in kana, kalau adanya, al-israru, ngelirihkan suara membaca, ab'ada minar riya, lebih menjauhkan dari pamer. Fahuwa, maka al-israr afdalu, lebih utama. Fi haqqi man yakhafu dhalika, di haknya orang yang dia takut, dia khawatir itu riya, itu khawatir pamer. Untuk orang yang punya pandangan, kalau dia lirih lebih selamat dari riya, maka untuk orang yang seperti dia, yang bagus lirih. Fa illam yakhafir riya'a, maka kalau orang yang baca tidak takut pamer, fal jahru, maka mengeraskan, fal jahru, maka baca keras, warafu sauti, dan mengeraskan suara, afdalu, adalah lebih utama. Li'annal amala fihi aktsaru, karena amalan atau kerja fihi, dalam mengeraskan suara, aktsaru, lebih banyak tenaganya, lebih banyak mujahadahnya, lebih capek. Wali'anna fa'idatahu, dan karena kemanfaatannya ngeraskan suara bil-Quran, tata'adda, akan melober, akan sampai ila ghairihi, kepada selain diri dia. Wal muta'addi, dan amalan yang sampai kepada selain diri sendiri, afdalu minal lazim, lebih utama minal lazim, daripada yang untuk diri sendiri. Wali annahu, dan karena sungguhnya ngeraskan suara, yuqidu qalbal qari', membangunkan hatinya si pembaca, hatinya lebih konsentrasi, seperti enggak tidur begitu. Kalau lirih khawatir, hatinya pun kurang konsentrasi, terus ngelantur atau ya kurang tawajuh. Wa yajma'u himmatahu, dan mengumpulkan himmah dia, kesemangatan dia, ilal fikri fihi, kepada memikirkan fihi, di dalam kondisi ngeraskan suara, atau fihi dalam Al-Quran kalau dibaca jahar. Wa yusrifu sam'ahu, dan membelokkan pendengaran dia, ilaihi, kepada bacaan jahar dia, bacaan Quran dia. Dengan sebab dia keras, akhirnya dia sendiri yang kupingnya paling dekat menjadi pendengarannya itu ke arah suara yang paling dekat, itu suara dia yang keras itu. Wa yatrudun nauma, dan juga baca keras itu mengusir ngantuk. Wa yazidu fin nasyat, dan menambahi dalam kesemangatan. Wa yuqidu ghairahu min na'imin, dan membangunkan selain dia dari orang tidur. Kalau memang sesuainya enggak tidur, kalau sesuainya tidur kita baca keras dan malah terganggu. Au ghafilin, atau orang yang sedang lalai. Wayang syutuhu, dan bacaan keras dia akan menyebabkan orang yang lalai menjadi semangat. Qalu, para ulama mengatakan wahama hadarahu, dan kapan aja hadir pada dia se'un, sesuatu min hadhi niyati, dari niat-niat baik ini, niat biar lebih semangat, niat biar jadi muta'ati, niat biar hatinya lebih konsentrasi, niat biar bisa lebih merenungkan, niat supaya bisa lebih mendengarkan, karena dia yang baca itu ya kupingnya paling dekat, supaya hilang ngantuknya, lebih bisa manfaat untuk membangunkan yang lain atau orang sedang lalai. Fal jahru, maka mengeraskan suara, afdhal, adalah lebih utama. Fa in istama'at hadhi niyyatu, maka kalau niat ini kumpul, kumpul semua, bukan sebagian saja. Kalau tadi afdhal sebagian, kalau ini kalau kumpul semuanya yang telah disebutkan tadi, tadha'afa al ajru, maka pahala menjadi berlipat-lipat. Dan setiap kondisi itu bisa beda-beda. Maka diceritakan di dalam ceritanya salah satu imam Sab'ah al-Mutawatirah,
beliau dipanggil untuk menghadiri jamuannya raja di zamannya, dan beliau adalah pakarnya qiraah di zaman itu. Maka beliau diminta untuk membaca Al-Quran di depan para hadirin, para menteri, para gubernur, para pejabat itu. Lah waktu itu kelihatan memang para hadirin itu kurang siap untuk mendengarkan bacaan Qurannya. Maka dia karena mungkin segan dengan rajanya tetap membaca Quran di mana hadirinnya enggak pada mendengarkan. Banyak yang ngomong sendiri dan sebagainya. Akhirnya selepas majelis itu dia pulang tidur mimpi. Ada suara bilang, kamu telah membaca kalamullah di tempat yang orang-orang enggak pada menghormatinya. Maka Allah ambil nikmat hafal Quran dari kamu. Sampai waktu yang tidak ditentukan kapan akan dikembalikan lagi. Maka bangun tidur, salah satu dari qori imam qiraah tadi lupa semua Qurannya. Karena dia telah menyodorkan Qurannya di majlis yang majlis itu tidak menghormati bacaan Quran. Akhirnya dia datang kepada seorang soleh yang dia anggap bisa untuk dimintai saran. Maka orang soleh tadi bilang, suaranya kan bilang diambil dan akan dikembalikan lagi ya. Ya saya dengarnya begitu itu. Ya sekarang kamu banyak-banyak istighfar dan tobat aja, semoga secepatnya dikembalikan. Maka beliau nangis istighfar tobat, tiba-tiba hafal Quran lagi. Maka adab-adab itu tentu saja ini kan gambaran, salah satu gambaran baca dengan keras di antara niatnya ini nanti jadi afdol atau jadi berlipat-lipat pahalanya. Maka kita semestinya bisa selalu hati-hati, majlis ini cocok enggak untuk saya baca Quran. Kalau belum cocok ya dikondisikan dulu. Kalau ternyata enggak cocok ya ditunda dulu. Supaya Allah tetap pilih kita menjadi bagian yang diizinkan untuk membaca dan ngerawat hafalan Quran. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-ma'am. Dzulhijjah masih berlanjut, sebentar lagi Muharram. Selalu jaga amalan, meningkatkan amalan, jauhi dari semua yang tidak diridhai Allah. Salatullah salamu.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Baidulur, kaum muslimin dan muslimat, kita telah dengarkan tadi tausiah dari Ustaz kita Muhammad Ismail. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini, dan sebagai jalan kita untuk beribadah lebih baik lagi, untuk bekal kita kehidupan, untuk di kehidupan yang akan datang di dunia, di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada lusa budayo, selanjutnya akan kita dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi yang telah Cerasit pilih ke. Ada dari Ustaz Jeffrey Salawat Badar, dan ada dari Tompi maupun dari Opik. Pada lusa budayo, mari kita dengarkan lagu-lagunya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Lulusan Budayo, informasi pertama, sebanyak 200 warga menerima layanan kesehatan gratis dalam kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut digelar Polres Ogan Komering Ulu di Polsek Batu Raja Barat pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Bakti Kesehatan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Kegiatan tersebut mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kapolres Uku memimpin langsung pelaksanaan kegiatan bersama jajaran Polres. Sejumlah unsur pemerintah, TNI, tenaga kesehatan, dan juga tokoh masyarakat turut hadir. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan sinergi dalam membentuk pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.

0: Dodoro Sabudayo untuk informasi selanjutnya. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Musi dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung di wilayah desa Ngulak 2, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, Banyuasin. Korban diketahui bernama Iran binti Masirul, 11 tahun, sebelumnya dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Musi pada Minggu 7 Juni 2026 yang lalu. Tim SAR gabungan menemukan korban pada hari Selasa kemarin, 9 Juni 2026, sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut mengakhiri operasi pencarian yang telah dilakukan sejak laporan diterima. Jasad korban ditemukan di pinggir sungai, tidak jauh dari pemukiman warga. Petugas yang melakukan penyisiran langsung mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur-dulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakil kebak kerja yang bertugas, kulo cek rasa, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Progo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah lepas 19 menit lepas dari jam 6 waktu Indonesia Barat ya, jam 6 pagi. Dulur Suara Budaya, selanjutnya Cik Rasid akan mengupdate informasi tentang perakiran cuaca yang Cik Rasid ambil ke dari BMKG Sumsel ya. Dulur Suara Budaya, menurut perkiraan BMKG Sumsel, 10 Juni 2026 yang diupdate-nya jam 6 ini, dari pukul jam 5.50 masih berpotensi terjadi hujan sedang dan lebat yang dapat disertai kilat petir dan kencang pada pukul 6 sampai 20 ya. Jadi daerah-daerah yang terdampak itu Ogan Komering Ilir, yaitu Tanjung Lubuk, Kayu Agung, Tulung Selapan, Cengal, Teluk Gelam. Kemudian Kabupaten Muara Inim, Rambang Dangku, Gelombang, Lubai, Sungai Rotan, Lembak, Benakat, Kelekar, Muara Belida, Belida Darat. Kemudian di Busi Banyuasin, Sekayu, Lais, Sungai Keruh, Batang Hari Leko, Sanga Desa, Babat Toman, Sungai Lilin, Keluang, Bayung Lencir, Pelakat Tinggi, Lalan, kemudian Tungkal Jaya, kemudian Lawang Wetan. Kemudian di Kabupaten Banyuasin, Banyuasin 2, Banyuasin 3, Pulau Rimau, Betung, Rantau Bayur, Tungkal Ilir, Sumbawa. Di Kabupaten Ogan Ilir, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Rambang Kuang, Lubuk Liat, dan Payoraman. Kemudian Kabupaten Penukal Abab Melepetang Ilir, Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab, kemudian Tanah Abang. Dan di Kota Probumuli, Rambang, KPK Tengah, Para Bungguli Selatan dan sekitarnya. Jadi dari dulu itulah perkiraan cuaca yang kemungkinan akan terjadi hujan ya. Hujan sedang dan lebat. Kalau daerah kita Palembang caknya tak kati di informasi sini. Kemudian dapat meluas untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Inim, Kabupaten Lahat, Musirawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Musirawas Utara, dan Probumuli. Ah, jadi masih tetap yang sama itulah ya. Masih daerah-daerah kabupaten yang terdampak tadi lah ya. Baik dulur Suara Budaya, itulah perkiraan cuaca yang cara saya ambil ke dari perkiraan cuaca BMKG Sumsel. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon dul muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan dul muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Curah Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi Teh di hari ini di Surujaya Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026 yang merewangi dulur galau-galau tadi ya, dari jam 5 tadi sampai ke jam 10 KG. Baik dulur, Cerasi ingin menyapa-nyapa dulur kita yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan segala aktivitasnya. Jadi asyik ucap kebaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita galau-galau ya. Apa kabarnya dulur kita yang di Palembang ini, di Sumatera Selatan, yang di dusun-dusun, Cak Mang John, Mang Helmi, Bang Nafi Jagaraja, terus ada Cek itu, Cek Putra Kelana yang jarang balik. Apa nama itu ya? Kayak nggak mau jarang balik tuh, pokoknya itulah pokoknya ya. Baik dulur, semoga di pagi hari ini kita menyambut dengan kesehatan, semangat serta rezeki yang berlimpah ya. Alhamdulillah, mentari kembali bersinar di bumi Surujaya. Kalau Cak Resi ingat tadi, caknya cak berembun-berembun cak itu ya, berkabut-kabut cak itu ya. Udara dingin ya. Tapi biasanya kalau lu cak itu tuh biasanya panas berengkang kayak siangnya kayak. Tapi kita kejenguk lagi ya. Jadi dulur, udara pagi yang masih seger ini menjadi kesempatan terbaik untuk kita ya, memulai hari dengan pikiran yang positif serta hati yang penuh syukur. Jadi bagi dulur kita yang sekarang lagi bersiap, lagi manasin motor, lagi manasin mobil untuk berangkat pegawai, berangkat ngantar ke anaknya sekolah, ataupun lagi nyiap ke barang dagangannya yang lagi di pasar-pasar tumpah, pasar-pasar kalangan, pasar-pasar sayur segala macam. Cak Resi ucap ke selamat beraktivitas bae. Dulur kita di Pasar Palimo, Pasar Lembang, Pasar Perumnas segala macam, Pasar Jakabaring. Wah, pokoknya semoga terhibur ya dengan kehadiran kami di Perempat ini, dengan lagu-lagu daerahnya, dengan celotehan-celotehan penyiarnya yang membosankan. Jadi terima bae lah galau-galau deh. Jadi bagi dulur kita yang bersiap untuk tempat kerja atau juga nak lagi ke kampusnya, cara-cara saya ucap ke selamat bayar, selamat berjalan, hati-hati di jalan, jaga kecepatan, jangan ngebut ego. Yang bermobil juga harus patuhi lalinnya, peraturan lalu lintasnya, jangan lupa pakai safety belt, jangan lupa bawa administrasi segala surat menyurat, karena sekarang ini lagi ada razia ya. Walaupun dekat razia bawa terus sih sebenarnya. Jadi dulur kita yang bermotor jangan lupa pakai helm. Pakai helm, aturi peraturan lalu lintas ya. Jangan melawan arah, jangan bonceng tigo. Karena main hari etilang itu sangat aktif nian. Kemarin Cak Rasid bayar pajak kemarin, woi banyak nian yang kena yang etilang itu ya. Jadi dulur peraturan lalu lintas ya, jangan mentang-mentang polisi sekarang melonggarkan tidak banyak kontrolnya dengan kita lagi melunjak ya. Jadi untuk budak-budak, terutama budak-budak muda ya, Cik Rasir omong ke kalau pacak patuhi peraturan lalu lintas itu ya, pakai helm. Ini bukan untuk polisi helm sebenarnya, untuk kita deh we. Kalau kita jadi kecelakaan, jadi pala kita tuh langsung terbentur ke aspal itu nah. Jadi aspal tuh kena helm, bukan kena langsung kepala. Langsung kepala langsung bocor. Nah, itu ya. Jadi keselamatan diri sebenarnya. Nah, itu. Jadi dulur-dulur, itulah deh. Untuk segala dulur kita yang memulai aktivitasnya di rumah, Cak model Cak Iwan, Iwan KTP. Aku rasa tetap ngotel. Jangan lupa sesum Cak Iwan. Karena Cak Rasid telah muter ke lagu-lagu tadi, lagu Anangino, Anangino tahun ini Cak Iwan senangnya lagu Anangino tuh. Oke Cak Iwan, ngirup kopinya jangan langsung berdesup sekaligus, dikit-dikit dulu, mumpung lagi masih panas itu ya, jangan lagi mutung lidah tuh. Jadi dulu galau-galau jangan lupa awali aktivitas dengan senyuman, sarapan yang cukup serta doa terbaik agar langkah-langkah kita jalani hari ini dengan membawa manfaat dan keberkahan ya. Tetap utamakan keselamatan di perjalanan, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu jaga kesehatan dengan kesibukan yang akan kita jalani. Jadi dulur, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.